0: 100 ribu ringgit, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan apa tampi atau tu. Kalau nak berbura kau berhenti makan. Kita lempar lah kalau apa tu kan.
2: Poteh-poteh itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Setan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada poteh kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Ya, mendengar Fahmi ingat sampai bila-bila. Dan pada waktu ini pun Amar nak kongsikan info sukan bola sepak. Lebih-lebih lagi mengenai skuad kebangsaan kita lah. Iaitu tak lain tak bukan Harimau Malaya. Di mana skuad kendalian Tan Cheng Ho akan membuka aksi kumpulan A bertemu Bangladesh pada 25 September ini. Sebelum berdepan tuan rumah Indonesia pada 28 September dan seterusnya Singapura pada 1 Oktober 2026 bagi saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang akan berlangsung di Jakarta dan Bandung 25 September hingga 5 Oktober 2026 ini. Jadi sama-samalah kita saksikan dan berikan sokongan padu kepada skuad kebangsaan kita Harimau Malaya. Dan waktu ini jom kita dengarkan Dayang Nur Faiza, Lelaki Teragung hanya di Negeri FM.

0: Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Birmingham sampai bila-bila. Okey, kita baca satu lagi ucapan daripada pendengar kita pagi ini kan. Ini daripada siapa ni? Saudara Amir daripada Seremban. Dia tulis, selamat pagi Abang DJ. Saya nak request lagu Sakura Band Polaroid. Lagu ini saya pernah dedikasikan untuk seseorang yang pernah ada dalam hidup saya. Tapi sekarang cuma tinggal kenangan. Alamak. Awal-awal pagi dia dah buka album kenangan kan. Bang, kita ni, kita nak siar lagu tau. Bukan kita nak buka file lama. Jadi Amir, semoga awak pun terus kuat lah, insyaAllah. Kalau kenangan tu tak boleh dipadam, sekurang-kurangnya kita boleh dengar lah lagu sambil tengok luar tingkap. Lepas tu kita feeling-feeling lah, jadi macam watak utama dalam drama pukul 7 kan. Apalah. Jadi untuk Amir dan semua yang terkenang seseorang pagi ini, inilah dia lagu Sakura Band yang berjudul Polaroid, hanya di Negeri FM.

0: ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, itu tadi lagu daripada Hafiz. Masih jelas hanya di Rada Pagi Negeri FM kan. Dan ada semua, jangan ke mana-mana lah. Sebentar lagi waktu 9 pagi tepat macam biasa, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita dengarkanlah berita di dalam dan juga luar negara. Mungkin bagi anda semua tadi terlepas berita pukul 7, jangan risau, pukul 9 ada sedikit tambahan untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan yang paling penting, kalau belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, muat turun sekarang dekat telefon pintar anda, boleh dapatkan di Google Play Store ataupun Apple App Store. Jadi sekarang ni jom kita dengarkan Spider Aladdin hanya di Radar Pagi.

0: Manulah payah ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
2: berkata lalu alaman web ni, tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Digerfarming at sampai bila-bila pada waktu ini 9.15 minit pagi. Dan hari ini juga merupakan Isnin kan, 21 September 2026. Juga bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan sebentar lagi pada waktu 9.20 minit pagi tepat, kita akan bersama dengan tetamu kita daripada LHDN. Kalau anda nak tahu apa perkongsian yang akan diceritakan nanti, terus kekal di 92.6 Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Tripangi.
1: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM. FM, Fright Music. FM, Far East Movement.
4: FM, FM, FM. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
5: Mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 9.20 pagi seperti yang janjikan kepada anda semua, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita lah. Tak lain tak bukan, kita ada seorang penyanyi Nash, nama samaran kan. Jadi lebih dikenali sebagai Nasharul Kamal Siddiq, State Operating Director ataupun Customer Service Section di Hasil Negeri Sembilan. Apa khabar?
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi memang selesa kalau saya panggil Nash.
1: Oh, boleh, boleh.
0: InsyaAllah. Tuan Nash. Okey. Seperti biasa, selamat datang ke program Radar Pagi. Dan hari ini kita akan membincangkan satu topik yang semakin mendapat perhatian lah, iaitu dalam kalangan peniaga dan usahawan, mengenai e-invoice. Apa yang peniaga perlu tahu? Dan sebenarnya pelaksanaan e-invoice menimbulkan pelbagai persoalan jugalah dalam kalangan peniaga. Dan siapakah yang sebenarnya perlu melaksanakan e-invoice dan macam mana prosesnya, dan apakah persediaan yang perlu dibuat oleh peniaga? Dan untuk mengupas persoalan ini dengan lebih lanjut, bersama-sama kita pada hari ini daripada LHDN seperti yang saya nyatakan tadi. Dan selamat datang ke Negeri FM dan Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasa dan salam Malaysia Medani kepada semua. Yep. Terima kasih pada Amar kan.
0: Betul.
1: Saya amat berbesar hati lah dapat bersama-sama pada hari ini untuk berkongsi maklumat mengenai pelaksanaan invoice kepada serta perkara penting yang perlu dikongsi kepada para peniaga lah.
0: Yo. Jadi sebenarnya kan, masih ramai yang tertanya-tanyalah dan kurang jelas mengenai pelaksanaan invoice ni. Ada yang beranggapan juga invoice merupakan satu bentuk cukai baru dan bimbang pelaksanaannya akan menyebabkan mereka perlu membayar cukai yang lebih tinggi. You tak you je kan? Jadi bolehkah Tuan jelaskan apakah sebenarnya tujuan pelaksanaan e-invoice dan adakah e-invoice ni akan memberi kesan kepada jumlah cukai yang mereka perlu bayar?
1: Okey, Cik Amar, untuk pengetahuan para peniaga, invoice ni bukanlah cukai baru. Ia merupakan usaha kerajaan di RMK ke-13 untuk menggalakkan pendigitalan perniagaan dan memudahkan urusan pengusaha invoice lah. Cara mudahnya, invoice ni menggantikan invoice manual. Dulu kita tulis tangan kan, lalu file takut hilang kan. Dan kepada sistem digital. Dengan invoice, peniaga boleh mengurus dan menyimpan rekod jualan dengan lebih teratur, menyematkan masa dan kos serta mengurangkan kesilapan dan menggalakkan dokumen dan risiko penipuan transaksi juga kan. Bila rekod ni lebih sistematik, akan memudahkan peniaga melihat kedudukan kewangan dan prestasi perniagaan serta membantu menyediakan penyata kewangan dengan lebih tepat. Yang penting ni, invoice bukan bermaksud peniaga perlu membayar cukai tambahan. Cukai tetap berdasarkan pada pendapatan dan belanja yang dibenarkan dan keuntungan perniagaan lah, mengikut undang-undang percikan silada. Jadi sesuatu transaksi direkodkan melalui invoice tu bukannya menjadi cukai tambahan yang akan dikenakan secara automatik. Untuk makluman peniaga juga, Hasil turut menyediakan portal My Invoice dan My Invoice E-Post secara percuma yang boleh digunakan untuk urusan e-invoice. Ringkasnya lah, e-invoice adalah langkah ke arah pengurusan perniagaan yang lebih mudah, tersusun dan digital, selaras dengan perkembangan teknologi semasa.
0: Jadi memang orang kata dulu tulis pakai tangan, sekarang ni digital kan.
1: Digital lah. Senang nak cari, senang nak identiti balik semula kan.
0: Betul.
1: Kalau hilang, kita semak dalam sistem je.
0: Jadi orang pun, orang kata tak boleh tipu lah.
1: Tak boleh tipu lah. Betul.
0: Jadi macam mana pula dengan peniaga kecil ataupun usahawan mikro ni yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan bagi menyara kehidupan harian mereka lah. Adakah pelaksanaan invoice ni tidak akan menambah beban kepada mereka, khususnya dari segi kos, masa dan pengurusan perniagaan tu?
1: Okey. Actually, kerajaan memang fahamlah invoice ni memerlukan peniaga membuat sedikit perubahan dalam cara mereka menguruskan perniagaan mereka. Peniaga perlu masa, sebab itulah pelaksanaan invoice ni buat secara berpingkat. Supaya peniaga mempunyai masa yang cukup untuk bersedia dan menyesuaikan diri. Untuk makluman para peniaga atau makluman semua, secara ringkasnya, pelaksanaan invoice ni adalah beberapa fasa. Ada 4 fasa. Fasa pertama, iaitu bermula 1 Ogos 2024. Untuk perniagaan dan jualan dia melebihi 100 juta. Itu pada 1 Ogos 2024 lah. Dan fasa kedua bermula 1 Januari 2025 untuk perniagaan dengan jualan tahunan melebihi 25 juta hingga 100 juta.
0: Okay.
1: Dan fasa ketiga pula untuk perniagaan dengan jualan melebihi 25 juta. Melebihi jualan 5 juta hingga 25 juta. Dan bermula pada tahun ni 1 Januari 2026 perniagaan dengan jualan tahunan sehingga 5 juta. Itu untuk PMKS lah.
0: Okey.
1: Kerjaan telah menaikkan nilai ambang daripada 1 juta kepada 3 juta lah. So bermakna untuk perniagaan yang kurang jualannya kurang daripada 3 juta telah dikecualikan pelaksanaan invoice ni. Tetapi hasil sangat-sangat berharap peniaga yang kurang daripada 3 juta tu melaksanakan invoice secara sukarela lah. Sebab ia boleh membantu mereka menyimpan rekod jualan dan perniagaan secara lebih teratur. Kalau bila rekod dah lengkap kan, dah tersusun, dia memudahkan peniaga melihat kedudukan kewangan dan prestasi perniagaan mereka.
0: Okey.
1: Dan juga boleh membantu peniaga membuat pembiayaan atau mendapatkan kemudahan daripada institusi kewangan. Untuk memudahkan lagi ya peniaga, hasil telah menyediakan portal My Invoice dan My Invoice E-Post secara percuma. Jadi peniaga tak semestinya perlu membeli sistem atau perisian yang mahal lah. Mudah ceritalah. Invoice di sana secara peringkat untuk membantu peniaga bersedia lagi bagi melaksanakan invoice ni.
0: Okey, jadi mereka sebenarnya diberi masa untuk mempelajari lah fungsi invoice ni dan sebenarnya agak menarik sebab saya tengok dia ada beberapa sektor lah, mana yang buat jualan 100 juta dikenakan bila, 3 juta dikenakan bila, dan mereka yang meniaga kecil-kecilan ni seperti jual pisang goreng dikecualikan lah, sebab tapi tidak boleh lebih 3 juta ringgit.
1: Tapi berharaplah jugalah kalau dia boleh membuat invoice secara sekuler better, sebab bila dah rekod dah lengkap, pengurusan dia punya perniagaan lebih teratur dan kemasan.
0: Betul, jadi mereka boleh tengoklah apa mereka punya profit, apa mereka punya loss, walaupun kecil-kecilan kan, sebab itu tetap perniagaan. Okey, jadi sebentar tadi tuan juga ada maklumkan tentang portal My Invoice ni. Jadi dan My Invoice E-Post juga ramai peniaga masih tertanya-tanya lah tentang kemudahan yang disediakan oleh Hasil. Apa sebenarnya perbezaan antara portal My Invoice dengan My Invoice E-Post? Sebab dia ada dua, ada E-Post ada juga portal My Invoice. Dalam keadaan apakah peniaga perlu menggunakan kemudahan ini sebenarnya?
1: Okey, untuk makluman peniaga, portal My Invoice dan My Invoice E-Post ni adalah dua kemudahan percuma yang disediakan oleh Hasil untuk bantu peniaga melaksanakan invoice dengan lebih mudah tanpa perlu mengeluarkan kos yang besar untuk membeli sistem yang baru. Untuk makluman ya, portal My Invoice ni sesuai untuk perniagaan yang punya jumlah transaksi yang tidak terlalu banyak atau tidak ada terlalu kompleks lah. Melalui portal ni peniaga boleh menjana dan menghantar invoice terus kepada Hasil. Contohnya untuk perniagaan yang banyak menjalankan perniagaan B2B, maksudnya business to business, contohnya kalau company tu beli barang ke barang ke company lain, better pakai My Portal My Invoice lah. Untuk My Invoice E-Post pula sesuai untuk perniagaan yang mempunyai banyak transaksi jualan setiap hari, terutamanya perniagaan itu kepada customer, itu B2C, business to customer lah. Seperti kedai runcit, cafe, restoran, kedai buku. Sebab guna e-post ni boleh bantu peniaga menguruskan jualan dan invoice melalui sistem point of sale dengan lebih mudah. Dan namun pengguna e-post ni ada syarat juga. Dia syaratnya mesti jualan atau turnover peniaga tersebut atau perniagaan tersebut kurang daripada 5 juta untuk khas untuk PMKS lah. Yang menariknya kedua-dua kemudahan ni adalah percuma. Peniaga cuma perlu ada device dengan internet.
0: Perlu dan buka akaun jugalah.
1: Buat akaun lah. Ringkasnya lah. Hasil ni menyediakan kemudahan ni cara untuk supaya peniaga khususnya PMKS boleh guna e-invoice dengan lebih mudah tanpa perlu membuat pelaburan besar dalam sistem atau perisian yang baru. Itu mudahlah.
0: Jadi sebenarnya dulu sistem apa yang mereka pakai?
1: Dulu kadang-kadang dulu manual kan. Kadang-kadang boleh bertukar buat invoice ni, dia akan memudahkan lah untuk peniaga buat kedudukan kewangan. Kan mudah lah prepare, lagi mudah untuk dia
0: Jadi tak perlulah mereka nak runsing sangat untuk tanya setiap department dalam bisnes mereka. Contoh, betul, tanya Ali, Ali tadi macam mana? Alamak, lupa pula.
1: Ya, ya.
0: Tak tally lah orang kata kan.
1: Sebab dia akan mudahlah, senang senang dapat summarizekan semula. Mm-mm. Dan kita receive balik invoice yang mana hilang atau tersilap. Mudahlah untuk peniaga. InsyaAllah.
0: Okey, cantik. Jadi, tuan, berkongsi tadi juga sangat tepat untuk apa orang kata pendigitalan tu kan. Jadi boleh tak tuan kongsi perkembangan terkini mengenai pelaksanaan e-invoice pada ketika ini?
1: Okey, Cik Amar. Okey, kajian pada 1 September 2006 telah menaikkan ambang e-invoice daripada 1 juta kepada 3 juta. Jadi PMKS yang jualannya atau penempatan tuhunannya kurang dari 3 juta tu tidak wajib menggunakan e-invoice dah. So tapi hasil mengharaplah, berharap dengan PMS yang kurang pada 3 juta dia boleh laksanakan invoice secara sukarela, sebab bila apa kedudukan kewangan atau rekod yang lengkap dan teratur, baik untuk peniaga mereka lah. Yang keduanya, kerajaan juga memperkenalkan program khas pengakuan sukarela PKPS e-invoice bermula 7 Julai 2026 hingga 31 Disember 2007. Lama lagi dah habis ni. 1 tahun lagi kan. Program ni dia beri peluang kepada peniaga untuk semak, mengaku dan betulkan apa-apa isu berkaitan pembuatan e-invoice. Jika dia buat secara sukarela lah, mengikut, dan mengikut syarat hasil, peniaga ni tak akan dikenakan semakan pematuhan atau tindakan pengkawasan di bawah program tersebut. Tujuan utama PKPS ni supaya peniaga boleh bertukar rekod dia dan pematuhan secara sukarela, serta boleh membuat perlihan kepada invoice dengan lebih teratur. Cara paling mudah je jana, kalau jualan tahunan syarikat kurang pada 3 juta, tak wajiblah untuk invoice ni masa ni. Tapi kalau ada isu kesilapan kata invoice ni, PKS beri peluang untuk tampil secara sekelila dan betulkan keadaan mengikut syarat hasil tanpa tindakan pengurusan dan di, tanpa tindakan pengurusan di bawah program tersebut lah.
0: Jadi memang menarik lah e-invoice ni. Untuk anda peniaga di luar sana, mungkin kalau ada yang menonton di FB Live, tertanya-tanya lah, ada soalan nak tanya, kok-kok lah soalan tambahan, tapi jangan tanya lebih-lebih kan. Boleh komen dekat FB Live dengan FM Official, ataupun anda WhatsApp je dekat nombor konti kami di 0126030603. Sebab kadang-kadang kan tuan Nash, tuan Nash kan, bila kita dah sembang kat orang, orang dah dengar, kadang-kadang orang pun dia jadi macam blur-blur pula kan. Tapi mungkin kalau ada soalan boleh ditanya di sini lah. Okey, itu dia tadi mengenai orang kata e-invoice punya perkembangan terkini lah, yang sangat-sangat menarik. Dan selain kemudahan dari segi sistem yang diterangkan sebentar tadi juga, boleh tak tuan kongsikan apa bantuan dan sokongan lain yang disediakan oleh hasil untuk membantu PMKS ni?
1: Okey, abang selain menyediakan sistem invoice, hasil juga menyediakan pelbagai bantuan untuk peniaga, khususnya PMKS, untuk melaksanakan invoice dengan lebih mudah. Pertama, peniaga boleh mendapatkan pelbagai panduan lah, dan bahan rujukan seperti garis panduan e-invoice, FAQ, dan panduan pengguna di laman e-invoice hasil. Semua ni boleh jadikan rujukan lah untuk memahami cara-cara e-invoice berfungsi dan apa yang perlu dilakukan dalam situasi tertentu. Keduanya, hasil turut mengadakan seminar, taklimat, webinar e-invoice secara percuma. Tim saya yang datang ni pun biasanya bagi taklimat lah. Peniaga boleh dapatkan penerangan secara terus lah, dan bertanya soalan jika ada kurang jelas. Boleh datang bila-bila rasa. Dan ketiganya, kalau ada masalah atau persoalan, peniaga boleh hubungi meja bantuan e-invoice melalui telefon atau email. Terdapat juga borang maklum balas e-invoice untuk kemukakan pertanyaan dan isu. Selain itu juga, peniaga yang perlukan bantuan secara bersemuka boleh datanglah ke pejabat hasil yang berdekatan. Untuk pengguna e-invoice e-post pula, terdapat saluran sokongan khusus yang disediakan. Tim kami insyaAllah akan bantulah. Kalau datang di
0: pejabat,
1: tim kami akan bantu insyaAllah. Jadi mesejnya mudahlah. Hasil bukan sekadar menyediakan sistem invoice, tetapi turut menyediakan sokongan untuk membantu peniaga sepanjang proses peralihan ini. Hmm. Kalau tak pasti atau kurang jelas, boleh bertanya. InsyaAllah kita ada banyak saluran yang boleh dibantulah.
0: Tapi saya suka bila berjumpa bersemuka lah.
1: Tapi
0: bila jumpa bersemuka ni tuan kan, ada lagi bertambah soalan.
1: Betul.
0: Kalau dalam talian dia lebih kepada okey, ya, betul-betul kan.
1: Betul. Senang sikit. Lebih rapat lah dengan peniaga, dengan hasil.
0: Jadi tuan Nash ni tadi nyatakan boleh berkunjung lah ke mana-mana pejabat hasil yang berdekatan anda, dan juga bagi My Invoice e-post, sekali lagi boleh dapatkan sokongan khusus lah, termasuk meja bantuan My Invoice e-post daripada pegawai hasil. Jadi saya kira perkongsian yang cukup menarik mengenai e-invoice, dulu dibuat secara manual, sekarang ini secara pendigitalan lah. Ada aplikasi kan?
1: Ada aplikasi My e-post tu. Yang penting ada internet dengan handphone ataupun device apa-apa device lah.
0: Jadi jangan lupalah orang kata buat account, lepas tu simpan password semestinya di My Digital ID.
1: Ya, betul.
0: Jadi terus anda boleh menikmatilah orang kata My Invoice punya kelebihan. Jadi kepada peniaga-peniaga di luar sana yang mungkin mempunyai perniagaan yang seperti yang Tuan Nash nyatakan tadi, boleh anda dapatkan e-invoice. Dan untuk mereka yang meniaga berkecil-kecilan, digalakkan secara sukarela lah kan,
1: betul.
0: Untuk orang kata muat turun aplikasi tersebut. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Tuan Nasharul Kamal Sidi, State Operating Director Customer Service Section di Hasil Negeri Sembilan. Dan terima kasih atas penjelasan yang padat, sangat mudah difahami. Dan bagi semua peniaga sekali lagi, e-invoice ni bukan sahaja mendigitalkan perniagaan anda, tetapi juga sebahagian daripada transformasi digital negara. Digitalkan perniagaan anda hari ini dengan e-invoice. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejabar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: 6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Dengan FM ingat sampai bila-bila. Dan nampaknya kita pun dah sampai di penghujung lah untuk segmen Radar Pagi. Dan selepas ini anda akan terus bersama-sama dengan Santai Dengan FM 10 pagi sampai 2 petang bersama dengan DJ Nan. Jadi sampai sini je amat teman anda. Jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi 92.6 hanya di Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dan sekarang ini jom kita dengarkan Malik dan juga Najwa, Kau Yang Punya.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Ya, saudara, terima kasih buat rakan setugas kita DJ Amar untuk rada pagi tadi. Dan sekarang sudah pukul 10.15 minit pagi. Masanya untuk santai di Negeri FM. Jadi saudara, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi alhamdulillah pada pagi Isnin ni kita bertemu lagi, yang mana baru nak memulakan perjalanan anda untuk keluar ke rumah, nak pergi ke destinasi. Jadi harapnya anda baik-baik sajalah dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang selamat. Dan mana yang masih lagi berperang dengan mengantuk anda tu, harapnya kena paksa diri sikit lah pada pagi ini, biasalah, untuk memulakan minggu yang panjang ni, saudara. Jadi apapun, kita haraplah, kita harap hari Isnin ni kita mula dengan perlahan-lahan. Jadi kita tarik nafas, kita senyum sedikit dan insyaAllah kita bagi peluang hari ini untuk jadikan hari Isnin kita hari yang baik. Jadi hari ini bersama dengan Nat dalam santai daripada pukul 10 pagi insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti. Jadi kita ada macam-macam, kita ada lagu-lagu pilihan daripada anda semua, kita ada cerita yang santai yang ini kita kongsikan bersama, dan juga kita ada info yang menarik untuk 21 September 2026. Jadi kena sama-sama nantikan apa yang ingin kami kongsikan untuk anda semua. Jadi nak harapkan semoga perjalanan kita, walau di mana sahaja anda berada hari ini, yang mana tengah dengarkan Nat di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, dan yang mana tengah dengarkan kami menerusi RTM Click, terima kasih diucapkan. Tanpa sokongan anda semua, siapalah kami ni, kan? Jadi apapun, sama-samalah kita santai pada pagi ini, yang pastinya kena terus setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

dekati anak kita sebelum mereka dekati dadah dan bahan terlarang. Amalkan 4 tips peka. P. Peraturan. Membentuk peraturan dalam keluarga. E. Emosi. Prihatin setiap perubahan emosi dan tingkah laku anak. K. Komunikasi. Sesibuk mana pun kita luangkan masa dan berkomunikasi dengan anak-anak walaupun seketika. E. Akhlak. Akhlak anak-anak

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Harapan nyanyian daripada Fazli Zainal. Baik, saudara, untuk pagi ini anda semua sudah sarapan ke? Macam nak kita dah. Kita hari ini menu kita adalah nasi lemak. Tapi sambil-sambil kita makan nasi lemak tadi kan, tentang kita menyuap tu datang pula idea. Kita macam teringat pula kenangan kita dulu dekat kampung. Pagi-pagi kita bukanlah menu nasi lemak. Pagi-pagi dulu kita masa kecil-kecil selalu ada resepi apa nasi goreng style orang kampung dulu yang simple-simple tu, maknanya yang lebihan lauk yang semalam tu dibuat untuk makan pagi. Jadi dulu kita panggil nasi goreng bodoh je lah, nasi goreng orang dulu-dulu. Jadi macam mana kalau dengan anda pula, adakah anda masih lagi amalkan buat nasi goreng yang bodoh tu, nasi goreng orang dulu-dulu tu, yang mana lebihan nasi kita yang malam tadi, lebihan lauk juga kita jadikan, kita campak-campak je. Jadi hari ini kita nak bawakan anda kembali satu menu yang mana ia memberikan satu impact lah untuk kita semua, ada nilai sentimental dia. Jadi kalau kata dulu kita ada lebihan nasi, sebab ialah kita pun dulu adik-beradik ramai, jadi mak selalu masak nasi tu lebih. Maknanya takutlah dia nak menambahkan. Jadi lauk pun sama. Kalau kita dulu ikan goreng tu memang digoreng banyak. Jadi ada yang tak makan, jadi kita simpan dalam peti. Itu yang kita buat balik tu. Jadi pagi-pagi biasanya mak kita ambil nasi yang sejuk tu. Lepas tu kita orang kata apa, kalau dululah bahasanya macam mana, kalau nak dia perisikan balik ikan-ikan tu, perisikan balik ikan-ikan tu, buang dia punya tulang-tulang tu kan, yang pastinya masuk dalam kuali, tumis bawang dengan cili, lepas tu kalau adalah ikan bilis kan, letak ikan bilis, lepas tu ada telur pecahkan sekali, lepas tu letaklah kalau kata ada ikan goreng ke ada ayam goreng, tapi yang pasti kena perisikan dululah. Lepas tu ada kicap, lepas tu ada sos tomato, masukkan sekali je semua. Itu yang kata main campak-campak je nasi goreng yang paling orang kata legend lah. Lepas tu kita hidang, dah habis, letak sayur sikit lah kalau kata ada sayur sawi ke, kalau kata ada sayur, kalau kami dulu potong-potong timun tu kan, kan ada lebihan-lebihan timun tu kan, potong-potong manjang-manjang tu, masukkan semua. Jadi itulah sebenarnya nasi goreng. Tapi walaupun dia nampak macam ringkas, tapi itulah sebenarnya sampai sekarang teringat-ingat, tak ada yang boleh buat macam mana kita buat dulu. Tapi itu adalah sebenarnya orang kata satu langkah penjimatan lah dulu kan. Dulu hanya ayah je yang kerja, mak tak kerja. Jadi itulah cara dia sebenarnya untuk kita berjimat. Sekarang ni jarang dah orang nak buat. Kalau ada pun nasi goreng pun dah diperbagaikan. Tak ada dah orang kata nasi goreng yang ringkas macam tu. Semuanya nasi goreng USA lah, nasi goreng Pattaya lah. Semua yang sudah dikacuk-kacukkan, dibawa pengaruh luar tu. Kalau nak ikutkan, itulah sebenarnya tradisi kita, nasi goreng orang dulu-dulu. Jadi macam mana dengan anda, masih lagi tak buat nasi goreng tu? Tapi kalau ada, tolonglah bagi sikit dekat nak teringin kita asyik perkena pagi-pagi nasi lemak je kan. Jadi seterusnya saudara, kita dah bagi tahu menu yang mana terlintas di fikiran kita, nasi goreng dulu-dulu. Lepas ni kita orang kata kita teruskan dengan putarkan lagu-lagu yang mana daripada sejam ini, daripada pukul 10 sampai lah pukul 11 ni adalah lagu-lagu yang terkini lah. Yang mana 2026 ni kita ada banyak lagu-lagu yang terkini. Dan insyaAllah pukul 11 nanti kita akan bagi peluang untuk anda pula untuk buat permintaan lagu. Jadi apapun yang mana tengah dengarkan kami semasa dalam perjalanan, atau yang tengah bekerja, atau yang mana tengah menikmati sarapan, diharap anda semua terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan Nat pada pagi ini. Jadi apapun, kita teruskan bersama dengan lagu Gerimis Derita nyanyi daripada Hakim Rusli dan Zamani. Apapun pilihan anda, tetaplah di Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baik, saudara, sebelum kita ke jam yang seterusnya, kat sini kita nak bacakan dahulu bacaan status IPU terkini untuk Negeri Sembilan. Jadi setakat ini, untuk pagi ini, kualiti udara di Negeri Sembilan berada pada tahap yang tidak sihat, di mana untuk kawasan yang tidak sihat adalah nilai bacaannya adalah sebanyak 158, dan juga Seremban tidak sihat, bacaannya adalah 155. Tapi bagi tadi, perjalanan kita daripada Serenia, Selangor tadi, ke Senawang ni, sepanjang perjalanan kita diiringi dengan gerimis. Jadi diharapnya kita punya jerebu tu berkuranglah sedikit, sebab nampaknya daripada subuh tu ada hujan, cuma tak lebat lah. Dan lepas tu diiringi dengan gerimis. Tapi apapun saudara, langkah keselamatan tu perlu. Kita jadi kena kurangkan lah sebarang aktiviti di luar rumah yang mana tak penting, tak perlu tu, kekalkan berada di rumah.

spesifik yang mana dah diperuntukkan untuk kita pakai bila jerebu. Dia nak tapis dia punya hablo-hablo tu kan. Jadi pakai yang N95. Yang spesifik tu lah. Nat pun tak pasti. Sebab kita dulu pun masa-masa musim COVID pun kita pakai mana ada tu kan. Tapi sekarang ni sebab dia jerebu, kita nak tapis tu kan, habuk-habuk tu. Kalau boleh pergi ke farmasi, cari pelitup muka N95. Dan mana yang ada asma, ada sebarang penyakit yang berkaitan dengan pernafasan ni, kalaulah kata anda tak berapa sehat, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan ambil orang kata rawatan sendirilah, mana yang senang tu kan. Jangan, sebab kita tak nampak kat dalam ni macam mana, dalam mana kita ni. Jadi mana yang memang tahu anda ada masalah pernafasan, sila dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jadi baik saudara, seterusnya kita ada lagi lagu Tak Mahu Lagi Kamu daripada Rafael Remy, yang pastinya teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 6, 95.7. 107.7.
1: Nombor apa tu, cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.
2: Ingat sampai bila-bila. Jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, saudara, Nat baru putarkan lagu Purnama Merindu, nyanyian daripada Siti Nurhaliza, yang mana permintaan lagu tersebut datangnya daripada Mama Ida. Jadi diharapnya semoga Mama Ida gembira dengan lagu permintaan anda semua. Dan saudara, sekarang sudah pukul 11.21 minit pagi. Macam kita janjikan hari ini, pagi ini kita ada tetamu undangan di konti kami pada hari ini untuk membicarakan mengenai kesihatan jantung anda. Jadi nak mengalukan kehadiran Dr. Tanvir Iqbal Penwala, pakar perubatan dalaman dan pakar jantung daripada KPJ Seremban Specialist Hospital. Oh, maafkan Nan. Kita ada tetamu kita yang tadi. Namanya adalah Dr. Ashvin Krishna Nair, pakar bedah jantung daripada KPJ Seremban Specialist Hospital. Jadi terima kasih sebab sudi bersama kita pada pagi ini. Jadi kita akan mulakan dengan soalan yang mungkin sangat ramai ni sebenarnya pendengar Negeri FM nak tahu. Jadi soalannya berbentuk, kalaulah kita sakit dada, sakit dada tiba-tiba kan, lepas tu tiba kita rasa semput, adakah sebab angin ataupun memang kita ada jantung sebenarnya? Jadi macam mana, patut bimbang ke tidak? Silakan.
1: Terima kasih menjemput saya di Negeri FM. And so simptom sakit dada tu memang sering kali dilaporkan oleh pesakit. Jadi pertama sekali kita kena tentukan yang sakit tu berpunca daripada apa, dari jantung atau masalah-masalah lain. So sakit dada ni memang boleh berpunca dari masalah sakit otot atau sakit gastrik. Tapi ada setengah simptom yang lebih serius yang perlu diberi perhatian, terutama kalau sakit tu macam rasa berat di dada, ini berserta dengan rasa berpeluh, berpeluh sejuk atau loya. Dan kalau sakit tu merebak ke leher, rahang atau ke belakang.
0: Itu maksudnya kebas ke macam mana?
1: Rasa yang sakit tu yang berpunca dari dada, dia boleh merebak ke bahagian lain yang seperti ke lengan kiri atau ke leher atau ke belakang. So jika simptom-simptom tu berserta dengan rasa sesak nafas atau rasa loya atau rasa berpeluh sejuk, so mungkin tu perlu diberi perhatian yang lebih serius dan dapatkan nasihat daripada doktor lah.
0: Jadi doktor, sebagai seorang pakar bedah, nak sebut pun payah juga ni sebab kita pun bukan bidang medik kan. Tapi kita cuba sebut, kardiotorasik. Betul ke? Ya, betul. Jadi perkara pertama kalau doktor fikir apabila seseorang datang dengan sakit dada.
1: Betul.
0: Macam mana dari segi doktor?
1: Ada beberapa ujian yang perlu dijalankan dulu untuk pastikan yang sakit tu macam seperti saya cakap berpunca daripada jantung. So ada ujian ujian darah, ujian ECG, elektrokardiogram yang tengok keadaan jantung semasa.
0: Jadi panjanglah sebenarnya proses tu.
1: Betul.
0: Okey, baik.
1: So
0: baik.
1: untuk pastikan khususnya sakit tu berpunca daripada masalah jantung.
0: Okey. Jadi untuk kalaulah kata macam ada sesetengah orang tu tangan dia selalu berpeluh. Lepas tu kadang-kadang walaupun dia tidak, tak adalah cuaca tu panas, tapi nak kata dia tak nak kata dia bersenam pun tidak, tapi dia berpeluh banyak sangat. Jadi sebenarnya ada kaitan tak dengan masalah jantung?
1: Tidak semestinya, sebab yang kalau tangan atau kaki berpeluh tu boleh berpunca daripada masalah lain yang dikatakan hyperhidrosis. So sistem saraf simpatetik tu terlebih aktif. So menyebabkan dia berpeluh secara berlebihan. Tapi kalau peluh tu datang dengan simptom-simptom yang berkait dengan jantung seperti sesak nafas, rasa loya atau pitam, dan apa tu, sakit tu merebak ke bahagian lain, itu mungkin boleh jadi masalah jantung.
0: Baik.
1: Tapi peluh di tangan dan kaki sahaja tak semestinya berpunca daripada masalah jantung.
0: Tak adalah, tak semestinya lah.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang doktor boleh tengok tak secara luaran ni orang tu sebenarnya ada sakit jantung ke tidak?
1: Tak juga, sebab dia berhubung kait dengan faktor risiko yang sakit tu ada. So secara luaran setengah orang nampak normal. Tapi ada juga masalah jantung, masalah saluran darah sempit,
0: sumbat. Okey, baik. Jadi sebenarnya dia ada kaitan dengan faktor usia tak? Sebab setengah orang cara dia berfikir, kalau kita ni masih lagi muda, boleh dikatakan peratusan nak dapat sakit jantung tu tak ada. Jadi macam mana pendapat doktor?
1: So faktor usia memang salah satu faktor risiko untuk dapat penyakit jantung. Sebab lebih banyak lebih berusia pesakit tu, lebih tinggi risiko untuk dapat masalah jantung. Tapi tak semestinya. Sekarang nak lebih ramai pesakit yang muda dalam lingkungan umur 40 hingga 50 tahun juga ada masalah penyakit jantung.
0: Oh.
1: So dia bergantung kepada faktor-faktor risiko yang pesakit tu ada. So ada faktor risiko yang kita tak boleh ubah sebab macam faktor usia atau lelaki lebih tinggi risiko dari perempuan.
0: Genetik macam mana?
1: Dan juga genetik. So kalau ada sejarah keluarga, kalau ibu bapa, abang kakak ada masalah jantung, so kebarangkalian dapat penyakit jantung pun lebih tinggi.
0: Oh my god.
1: Dan, dan juga macam geografi, so Asia Selatan, so lebih tinggi risiko dapat.
0: Oh faham, baik
1: penyakit jantung.
0: Baik, menarik so, nampaknya.
1: Tapi kalau orang muda, kalau ada risiko yang lebih kepada macam darah tinggi, kencing manis, merokok, gaya hidup tidak sehat dengan ada masalah obesiti. So, itu semua faktor-faktor risiko yang menyebabkan dapat penyakit jantung lebih awal.
0: Okeylah, maksudnya 2-3 tahun lagi awal lah pada yang biasa
1: so,
0: ni.
1: So, tak semestinya kalau tunggu usia lanjut baru dapat masalah jantung, tak semestinya. Sebab kalau walaupun muda, tapi ada faktor-faktor risiko yang menyebabkan masalah jantung. So, dia boleh dapat penyakit jantung juga.
0: Baik doktor, takut pula kita dengar. Tapi tak apa, menarik nampaknya. Kejap lagi kita akan sambung balik info-info yang menarik mengenai jantung kita. Apapun, kita rehat sebentar dan nak putarkan lagu Si Jantung Hati. Sesuai lah kita nak cerita pasal jantung. Jadi kita putarkan lagu Si Jantung Hati daripada Khalifah. Semoga semuanya terhibur dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Ya, saudara, kita kembali semula bersama dengan tetamu undangan kita di Konti hari ini, Dr. Ashvin Krishna Nair, pakar bedah jantung daripada KPJ Seremban Specialist Hospital, yang mana kita tengah membicarakan apa yang heart surgeon nampak. Jadi heart surgeon tu confirm lah jantung kita. Apa yang dia nampak selama ini? Jadi doktor, yeah, apa yang doktor tengok menerusi scan jantung tu? Apa yang doktor sebenarnya cari untuk menentukan seseorang tu mungkin sebenarnya memerlukan pembedahan? Dia bukan simple-simple nak bedah orang kan, so dia tengok dulu. Jadi macam mana tu doktor?
1: So scan jantung ni biasanya ialah angiogram lah. So scan yang dia masuk ink dalam saluran darah jantung, lepas tu dia tengok. So biasanya kita akan tengok tahap kesempitan atau berapa banyak sumbat yang dalam saluran darah jantung. So kalau ada tiga, jantungnya ada tiga saluran utama. Kalau tiga-tiga saluran utama tu ada sumbat, dan tahap sumbatan dan kesan kepada jantung, so ada beberapa cara rawatan lah. So biasanya ada tak semestinya kalau ada sumbat saja kena buat pembedahan. So biasa akan dinilai oleh pasukan perubatan dan melihat kepada berapa banyak sumbat yang ada, dengan faktor-faktor risiko lain sakit. So kita akan tengok kesihatan secara keseluruhan dan risiko untuk menjalani pembedahan. So ada setengah yang garis panduan menyatakan kalau ada tiga saluran utama sumbat, atau terutamanya kalau pesakit itu ada kencing manis. So untuk kebaikan jangka panjang, buat operation bypass. So bypass tu macam pintasan saluran darah lah. Kita buat jalan baru
0: untuk, oh, jalan baru. Mana tiga-tiga dah sumbat, jalan baru pula.
1: Betul.
0: Oh, jadi kalau yang macam pakai apa dipanggil, bateri ke?
1: Balloon stand.
0: Balloon. Yang pakai bateri tu apa?
1: Itu pacemaker, itu untuk masalah lain.
0: Oh, masalah lain pula ada lain.
1: Masalah nadi jantung.
0: Oh, nadi jantung. Oh, kalau jantung kita pakai balon untuk besarkan saluran dia.
1: Betul, itu salah satu cara nak rawat lah. So kalau sumbat tu tak teruk sangat, atau atau satu dua saluran saja yang ada sumbat, so pakar jantung kardiologi boleh menjalankan prosedur untuk buat balon atau stent untuk bukakan saluran tu. Tapi kalau ke sumbat tu sangat kompleks dan ada banyak tempat yang ada sumbat, so rawatan yang paling mujarab ialah buat operation bypass. So untuk kebaikan jangka panjang.
0: Itulah, kita bila kita media bercakap dengan medical punya terms tu kan, dia jadi macam pening sikit. Tapi harapnya semua pendengar faham apa yang doktor bagi tahu. Jadi macam doktor, satu nasihat sebenarnya untuk pendengar kita supaya tidak menjadi pesakit jantung lah pada masa akan datang. Jadi apa nasihat tu sebenarnya?
1: Saya rasa nasihat paling utama ialah jangan tunggu sampai ada simptom baru nak dapatkan nasihat doktor atau rawatan. Sebab kita boleh jaga, mula jaga jantung memang sejak dari muda lagi. So amalkan gaya hidup yang sehat. Kalau dapat tahu ada masalah darah tinggi atau kencing manis, kena kawal. And jalankan saringan kesihatan secara berkala lah. So jumpa doktor, and then pastikan faktor-faktor risiko tu semua dikurangkan. And kalau ada merokok tu, kena berhenti rokok. And jaga berat badan. Lepas tu jaga pemakanan juga. So kurangkan makanan yang ada banyak lemak tepu, atau yang makanan yang goreng-goreng, atau banyak lemak.
0: Jadi kita fikir macam kita kan, sebab semua tu sekarang ni memang kebanyakan semua boleh fast food, fast apa food. Semua itu memang dah, memang kita punya cara pemakanan. Betul. Kita lah sekarang ni kan,
1: kita nak cara yang mudah kan. So kita makanan yang fast food yang diproses. So benda tu yang macam banyak garam, banyak lemak. So memang akan akibatkan saluran darah kena sumbat.
0: Jadi kalau macam doktor sendiri kan, pakar bedah jantung, jadi doktor sendiri pun mengamalkan pemakanan yang sihat lah kan.
1: Betul, kita cuba.
0: Hari-hari tengok jantung tu kan, jadi risau kan. Baik-baik. Alhamdulillah, nampaknya bagus hari ni kita punya pengongsian. Harapnya pendengar Negeri FM mengambil pedoman lah daripada apa yang doktor bagi tahu, supaya kesihatan kita kena sentiasa on top. Jangan ambil mudah. Jadi walaupun kita sibuk macam mana pun, kesihatan kita kena jaga. Sebab kesihatan yang baik ni sebenarnya mahal lah. Sebab kita bila dah jatuh sakit, segala benda pun dah tak guna sebenarnya. Jadi amalkan pemakanan sihat, pastikan jantung kita sentiasa berada dalam keadaan baik. Kalau kata ada kita nampak kita pun sebenarnya tak berapa sihat, kita sendiri pun boleh rasa kita tolonglah jumpa dengan doktor secepat yang mungkin, dapatkan rawatan yang sepatutnya. Jadi terima kasih doktor atas perkongsian yang menarik hari ini, kerana sudi meluangkan masa masuk dalam konti kita untuk pagi ini. Jadi apa-apa terima kasih nak ucapkan, dan kita teruskan saudara dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Ku Tak Ingin Lagi daripada Mita Marlina.

0: sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

Kerana Terluka, nyanyi daripada Nurul. Jadi yang mana tengah dengarkan Nat sekarang ini, ada yang tengah terluka ke? Harapnya kelukaan tu cepatlah sembuh. Sebab apa yang doktor tu cakap tadi, kalau kita berterusan terluka dan kita akan stres berpanjangan lah kan, bila dah terluka tu boleh menyebabkan kita risiko terkena sakit jantung. Jadi kalau nak terluka ataupun nak stres tu, jangan lama-lama, cepat-cepatlah sembuh agar diri kita pun terjaga. Baik saudara, seterusnya kita ada permintaan lagu daripada Adi. Adi dari Gombak, jauh, nak request lagu Kekasih Abadi daripada Zoso untuk Cik Tini tersayang. Selamat hari lahir sayang. Selamat ulang tahun sayang. Untuk khas untuk Cik Tini kita, nak jadi kat sini nak doakan agar anda dipermurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan semoga hari anda seterusnya, bukan hari ini saja, hari-hari seterusnya baik-baik sahaja. Jadi tanpa membuang masa, kita putarkan lagu Kekasih Abadi daripada nyanyian Zoso untuk Cik Tini tersayang.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
1: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk

Terima kasih nak ucapkan kepada semua pendengar yang mana tengah dengarkan Nat sekarang ini. Dalam santai, temankan Nat dalam santai daripada pukul 10 pagi tadi sehinggalah sekarang. Jadi selamat tengah hari buat anda semua. Sekarang pun sudah pukul 12:09. Tengah hari ini ya saudara. Yang mana tengah bersedia nak rehat, kalau yang mana tengah bekerja tu kan, dah mencari-cari di mana tempat kita nak luangkan masa untuk makan tengah hari nanti. Jangan lupa sama-sama berkongsi dengan Nat hari ini, kat mana lokasi yang menarik untuk kita makan tengah hari ini. Jangan lupa hantarkan idea anda, lokasi menarik untuk bagi tahu Nat kat mana dekat Senawang ni yang best boleh makan. Jadi tak adalah kita makan benda yang sama je setiap hari kan. Baik saudara, sebelum itu kita sebelum kita ke lagu seterusnya, kita nak berbagi info mengenai cuaca, ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan hari ini. Menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini, ramalannya untuk Negeri Sembilan pagi jerebu, macam yang kita bagi tahu pada pagi tadi. Manakala untuk petang, dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam pun sama, ada hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kat sini kita tengok dari segi sudut positif lah. Bila dah ada ribut petir, bila dah ada hujan di beberapa tempat, insyaAllah semoga jerebu kita untuk Negeri Sembilan hari ini dapat dikurangkan bacaan IPU-nya. Sebab pagi tadi kita tengok nilai dan Seremban berada di tahap yang tidak sihat untuk bacaan IPU-nya. Jadi diharapnya semoga esok cepat-cepatlah beransur jerebu tu hilang. Jadi hari ini suhu minima 24 darjah Celsius dan boleh mencecah sehingga maksimum 33 darjah Celsius. Dan sekejap kita tengok hari ini dekat Senawang macam mana suhu dia. Okey, untuk Senawang dalam 26 darjah Celsius sekarang ini. Jadi boleh dikatakan paling panas pun 31 darjah Celsius. Jadi alhamdulillah lah. Tak berapa panas orang kata. Jadi kalaulah kata anda semua hari ini ada urusan yang perlu untuk keluar daripada rumah ataupun berada di perjalanan, pastikan air sentiasa ada untuk bagi badan kita selalu terhidrasi. Jadi pastikan pakai sunblock yang penghalang cahaya UV yang jahat tu. Jadi tolonglah pakai untuk kulit kita pun tak ada orang kata, sebab bila kita terlalu lama terdedah kepada UV, jadi UV yang berbahaya tu boleh menyebabkan kanser kulit. Jadi kita pun sekarang ni macam-macam sakit dah kan. Jadi tak naklah tambah lagi benda-benda yang tak sepatutnya. Dan saudara, kita teruskan dengan permintaan kita, datangnya daripada, kejap kita tengok dulu, datang daripada siapa ni? Muhammad Shah. Daripada Kampung Gadik, Alor Gajah Melaka. Dia nak lagu Wulan Merindu dendangan Cici Faramida, lagu buat insan tersayang, isteri dia lah, otai-otai dan pendengar setia Negeri FM, sanak saudara di Negeri Sembilan, rakan-rakan yang mengenali DJ bertugas dan juga petugas konti Negeri FM. Semoga sejahtera selalu, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia. Terima kasih untuk Abang Syah. Dan sebelum itu sebenarnya saudara, kita nak cepat-cepatlah sikit, kita nak petik pantun daripada Mitra Tujuh. Kita terhiburlah dengan Abang Mitra Tujuh ni selalu hantar pantun. Jadi tak nak membuang masa, kita bacakan pantun dia. Teh tarik, teh lambung, banyak minum tauke untung, terlebih minum perut kembung, banyak hisap rokok sakit jantung. Bagus. Khas untuk semua pendengar Negeri FM yang pastinya. Apapun, teruskan dengar, teruskan setia mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, Wulan Merindu, Cici Faramida.

0: Country FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Alamak, jumpa lagi ya nyanyian daripada school band. Baik saudara, tengah hari ni kan kita banyak info sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Jadi kita ada info yang seterusnya, kita ada Sukan Asia yang ke-20 yang mana berlangsung sekarang ini di wilayah Aichi dan kota Nagoya di Jepun. Maknanya hari ni dah 21, 19, 20, 21, hari yang ketiga. Hari yang ketiga dan akan berlangsung sehingga 4 Oktober 2026. Jadi termasuk sukan ini, pelat pula kita, termasuk sukan terbesar di Asia ini menyaksikan penyertaan atlet-atlet dari seluruh benua yang mana bersaing dalam 469 acara yang membabitkan 43 jenis sukan. Jadi awal-awal sukan Asia ni dah ada sedikit yang tak seronok lah kita dengar, di mana penginapan pun ada atlet daripada Thailand, ada atlet daripada India tak dapat, katanya ada kekurangan dari segi aturan tu. Bila dia orang dah sampai sana, rupanya tempat penginapan tak ada. Jadi yalah, bila sukan Asia gini membabitkan seluruh dunia, jadi benda yang orang kata benda tu sepatutnya tak sepatut jadilah. Jadi penganjur sepatut kena alert benda-benda macam ni, sebab dia boleh, orang kata, kalau kata kita berjaya boleh mengharumkan nama negara, tapi kalau kata ada benda-benda yang tak sepatut jadi ni, ini yang tak seronoknya sebenarnya. Dan setakat ini pungutan pingat pertama kita datangnya daripada atlet karate negara kita, Kathy Vendren, betul lah kita baca ni, Kathy Vendren, yang mana pingat pertama, pingat gangsa acara yang dia menang tu pada 20 September semalam lah. Jadi setakat ini kita berada di tangga yang ke-18 dengan pungutan pingat ada satu lah, pingat gangsa untuk atlet karate negara kita. Dan kita meletakkan sasaran pungutan sebanyak 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa. InsyaAllah semoga tercapailah cita-cita kita untuk dapat pungutan sebanyak 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa. Jadi untuk hari ini, sekarang dah pukul 12 kan, jadi untuk hari ini kita ada karate sebenarnya. Kita ada karate pada pukul, sekejap kita tengok jadual dia, pukul 2.30, bukan, sekejap, pukul 12.50. Sekarang pukul berapa? 12.31. Jadi kita ada karate kumite, kita punya individu daripada Zakiah Adnan. Lepas tu kita ada basketball 5x5, Malaysia lawan Chinese Taipei. Lepas tu kita ada kabadi. Ini sukalah kalau kita tengok cerita tamir-tamir dulu tu kan, ada kabadi. Yang ni lah, pertandingan ni melawan Malaysia lawan Pakistan pada pukul 3 petang. Lepas tu 3.50 petang pula ada final Women Kumite Karate daripada Zakiah Adnan. 4.42 petang kita ada aquatic swimming, men's 100 meter breaststroke, Andrew Goh Zhen Yan. Dan kita ada hoki. Kita hari ni pertandingan habis pukul 6 petang untuk perlawanan hoki Malaysia lawan Bangladesh. Untuk ni adalah hoki wanita 61 kilogram ke bawah. Jadi apapun, kita nantikan kejayaan untuk atlet Malaysia kita, membawa kejayaan yang kita jangkakan. Sebab atlet kita bukan yang biasa-biasa, kita hantar yang terhebat, yang terbaik semestinya. Apapun, teruskan saudara, kita ada lagu Tak Mungkin Kembali daripada Aimi Christina, dan kita ada lagu Luka Dilukai nyanyian daripada Shima. Teruskan bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, kita ada info kemalangan menerusi hantaran dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Jadi, pukul 12:05 tengah hari tadi, ada berlakunya kemalangan di persimpangan Nilai Utara dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Serinya. Tiada lorong terhalang, namun trafik sesak. Jadi, yang mana tengah dengarkan Nat, semasa memandu sekarang ni, kalau kata ada laluan anda ni di Nilai Utara menghala ke Bandar Baru Nilai ke Bandar Serenia, pastikan anda bersabarlah sebab kat sini pun ada bagi tahu trafik sesak. Dan kita ada juga di susulan berlaku kerosakan kenderaan di kilometer 284.9 arah selatan dari Putra Mahkota ke Bandar Baru Nilai, baru je berlaku ni pada pukul 12:32 minit tengah hari tadi. Lorong kecemasan lorong kiri terhalang, tapi trafik terkawal berbanding dengan dekat Serenia tadi. Nilai ke Serenia tadi, trafik sesak, yang ini trafik terkawal. Cuma lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang. Jadi tolong pandu berhati-hati. Jangan orang kata buat kerja tu macam tergopoh-gopoh, buat kereta pun tergopoh-gopoh, nak laju kan semua, nak terkejar-kejar, jangan Jadi pandu mengikut had laju jalan raya tu, lebuh raya tu, ikut pandu dengan betul. Kenderaan anda pun harap diselenggara dengan sempurna. Dan itu sahajalah untuk lebuh raya utara menuju ke selatan. Apa pun saudara, sekejap lagi pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM. Dan hari ini untuk Negeri Sembilan, 21 September 2026, maksudnya waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 1:08 tengah hari. Jadi insyaAllah selepas berita nanti kita kembali semula bersama dengan Nat dalam Santai di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, saudara, sebentar tadi, tepat pada pukul 1.08 minit tengah hari telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Seremban, Port Dickson dan sama waktu dengannya. Jadi kami di Negeri FM ingin mengambil kesempatan, ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua umat Islam yang mana tengahkan dengarkan kami sekarang ini di Negeri FM. Dan saudara yang mana berada di luar kawasan, frekuensi kami macam biasalah 92.6, 95.7 dan 107.7. Yang mana di luar frekuensi kami boleh turun muat naik aplikasi RTM Click. Walau di mana sahaja anda berada, kalau ada RTM Click, insyaAllah anda boleh dengarkan kami yang semestinya. Bila di RTM Click, semestinya percuma untuk anda semua. Teruskan setia bersama Negeri FM. Kita ada banyak lagi lagu-lagu menarik dan juga info untuk kami kongsikan bersama dengan anda semua. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Indah siang, dek matahari. Indah malam, dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, Nat baru putarkan lagu Bungaku Bakar Wali, nyanyian daripada Ellie Mazlin. Baik, saudara, sekarang sudah pukul 1.34 minit tengah hari. Nat ada satu info yang cukup-cukup menarik lah bagi Nat. Ingin kita kongsikan bersama dengan pendengar semua. Jadi, seperti mana yang kita ketahui, JPJ, masa Hari Malaysia hari itu pada 16 September telah buka bidaan untuk nombor plate yang bermula siri H. Maknanya H1 hinggalah H9999 sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi bidaan tu berlangsung selama 5 hari, maknanya daripada 16 September hari tu sehinggalah 20 September dan diumumkan pada hari ini 21 September 2026. Dan yang menarik sekarang ni, memang kita terkejut lah bila diumumkan pada hari ini H1 yang memonopoli, maknanya ramai yang bida H1. Jadi dia punya H1 ni, bidaan tu, dia punya bidaan minima adalah sebanyak 20,000. 20,000, bukan 200, bukan 2,000, 20,000. Jadi dia punya, kita tak faham sangat daripada segi bidaan ni, tapi bidaan dia naik, maknanya dalam setiap minit tu dia naik sebanyak 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, sampailah siapa yang betul-betul dapat. Jadi yang dapatnya adalah orang ni sangat-sangat bertuah sebab dia bida sehingga 10 juta. 10.7 juta. Bayangkan juta, bukan puluh ribu ke apa, juta. Jadi macam hebat. Maknanya terlalu, bagi Nat lah, tak masuk akal untuk bida satu nombor H1 dengan jumlah 10 juta ringgit Malaysia. Betapa hebatnya dia. Dia kerja apa sebenarnya? Dan diikutilah, dia adalah pesaing dia. Jadi tempat kedua, bidaan dia adalah sebanyak RM666,666. Ya Allah, ya Tuhanku. Dan yang ketiga adalah RM555,777. Ya Allah, banyak duit masing-masing. Nah, tapi dapat, pastinya dapat nombor satu tu lah, 10.7 juta. Jadi kat sini sebenarnya rakyat Malaysia kita ni ramai yang low profile, kan? Low profile lah ni, maknanya satu plate tu boleh 10 juta, maknanya boleh dibeli dengan harga 10 juta. Maknanya dia ni sebenarnya seorang insan yang hari-hari makan wangyu ke macam mana? Dan confirm lah kan, pastinya kereta ni takkanlah letak park dekat kereta Myvi kan. Confirm lah, paling-paling pun Bentley ke apa lagi kereta-kereta yang gah kan, barulah sesuai dengan harga dia tu H1. Jadi mana yang dah dapat tu kan, itulah, alhamdulillah lah, terkesima lah kita sebagai rakyat Malaysia sebab dia main juta. Kita ni rakyat Malaysia, kalau kita nak bida tu biasa kita main ratus-ratus dulu kan, kononnya dapatlah kat kita juga. Tapi iyalah, kita sedar diri kita kat mana bila ada insan yang rakyat Malaysia ni main juta. Jadi faham-fahamlah sendiri, jadi kalau kita ni ada lagi, banyak lagi nombor lain sebenarnya, saudara. Ada H33, H88, H118, H7. Mana yang ada lagi baki-baki tu, bolehlah anda bida lagi. Mana tahu anda dapatkan. Nak tak tahu apa benda sebenarnya H2, mewakili apa sebenarnya sampai dia sanggup bida sampai 10 juta. Mungkin H tu Hamdan ke, Hamid ke, kita tak pastilah. Kita pun tak biasa dengan bida-bida nombor plate. Kita pakai, bila beli kereta tu, kita pakai mana yang ada je nombor plate. Asal kan nampak macam nombor tu berganda ke, nombor tu sama ke, macam 444 tu pun dah alhamdulillah. Baik, saudara, seterusnya kita ada juga hebahan mengenai mengenai apa ni, sains. Notis penutupan sementara bekalan air di sebahagian kawasan Seremban berikutan dengan kerja-kerja penyelenggaraan loji rawatan air di Sungai Terip, Seremban pada esok hari 22 September 2026. Jadi sebahagian daerah Seremban yang terkesan adalah di Senawang, Rahang, Ampangan dan Seremban 2, begitu juga dengan Sikamat. Jadi tempoh pemulihan bekalan air ini secara berperingkat lah. Namun kawasan tinggi dan penghujung sistem Agihan berkemungkinan akan mengalami tempoh pemulihan yang lebih
lama. Jadi apa-apa pun, para pelanggan boleh hubungi talian 1-300-88-6982 untuk sebarang maklumat lanjut dan bantuan bekalan air lah. Kalau kawasan anda tu memerlukan memerlukan sangat-sangat air untuk kes-kes kecemasan, boleh hubungi Sains. Baik saudara, kita teruskan. Kita ada lagu Cinta Kita daripada Amy Search dan Inka Christie, dan kita ada juga lagu Ridaan daripada Nashrik Ikhmar. Apapun, teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Nandro FM, ingat sampai bila-bila. Baik, saudara, kita baru dihiburkan dengan lagu Jasa Bonda, nyanyian daripada kumpulan Warisan. Dan saudara, sekarang sudah pukul 1.53 minit tengah hari. Alhamdulillah, nampaknya kita dah sedikit je lagi nak sampai pada pukul 2 petang. Jadi, nampaknya kita dah ke penghujung siaran hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua pendengar kita hari ini yang menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, dan juga terima kasih kepada yang dengarkan kami menerusi RTM Click. Tak kurang jugalah anda semua hari ini telah menceriakan hari Nat, di mana anda hantarkan ucapan, hantarkan permintaan lagu. Terima kasih sekali lagi nak ucapkan. Dan seronoklah rasanya hari ini kita dapat berkongsi macam-macam info. Nampaknya kita ada banyak cerita, kita ada banyak lagu dan macam-macam warna yang mencorakkan perjalanan selama 4 jam kita hari ini selama kita bersiaran. Jadi apapun Nat, ingin mengundurkan diri. Terima kasih dan InsyaAllah kita akan kembali semula di ruang dan waktu yang sama pada esok hari dalam Santai di Negeri FM. Apapun, nak memohon ampun, maaf jika ada salah silap, salah silap kita lah selama kita bersiaran selama 4 jam ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi esok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Black Graffiti ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isnin, minggu yang baru hari ini. Untuk anda berhibur dengan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Kamilah tu, kami yang akan menemani anda dari jam 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Cuma untuk sekarang ini, bermula pukul 2 petang, Moncak Potang akan bersiaran sehingga jam 6 petang nanti. 4 jam masa untuk kita berhibur bersama-sama. Hari ini Fad teman anda ada 4 jam untuk kita layan lagu-lagu terbaik, kongsikan dengan anda semua hiburan dan juga informasi terkini. Jadi terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Moncak Potang. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih juga dekat DJ Nat, baru je selesai tugasannya untuk teman anda, kan, untuk segmen santai yang baru je berakhir pukul 2. Sekarang ni saya sambung pula, bawa lah sampai ke 6 potang nanti. Jadi macam biasa, boleh layan Moncak Potang hari ini menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7 untuk anda yang nak dengar di radio. Kalau yang tak dapat siaran ni, mungkin jauh di luar Negeri Sembilan, mungkin di luar Malaysia sekalipun, ramai je kan rakan-rakan kita yang mungkin berkelana di luar negara, kan, rindu di kampung halaman dengar Negeri FM. Dekat mana lagi kalau bukan melalui RTM Klik. Jadi macam biasa, boleh stream di www.rtmklik.rtm.gov.my ataupun anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di Huawei App Gallery di telefon pintar anda. Memang betul-betul percuma. Berhibur dulu dengan siaran sekarang ini. Bila kau ada, Moncak Potang.

0: Alamak.
1: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Pengembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: 1, 2, 3, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

Ya, Black FM ingat sampai bila-bila. Itu dia bersuara dari Insomniac featuring Yoni Boy. Baru sahaja menghiburkan anda. Dan kembali sekarang ini dalam Moncak Potang. Wasah moncak. Alright. Fakteman anda hari ini untuk segmen ini kan bermula daripada pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 petang nanti. Kita baru je mula untuk segmen ini. Teman bertemanlah kita sehingga jam 6 petang ini. Terima kasih buat anda yang mendengarkan Negeri FM. Mungkin ada yang dengar di rumah. Ada juga yang dengar di dalam kenderaan, teman perjalanan anda, kan. Saya cuma nak pastikan anda semua terhibur dan terus positif hingga ke malam hari nanti. Yang paling penting sekali, kena terus layan lagu-lagu terbaik ni. Kalau anda dengar dekat radio, boleh terus on radio tu menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, nak beritahu juga hari ini kita menyambut Hari Alzheimer Sedunia. Jadi Hari Alzheimer Sedunia ini sebenarnya disambut untuk meningkatkan kesedaran masyarakat lah, kita semua mengenai penyakit Alzheimer, iaitu sejenis penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan penyusutan sel saraf otak secara progresif. Jadi antara gejala utama Alzheimer ini ialah kemerosotan daya ingatan, selalu terlupa kan, khususnya terhadap perkara-perkara yang baru je berlaku. Tiba-tiba lupa, maknanya mungkin ada Alzheimer. Kan biasanya berlaku kepada orang yang dah berusia lah. Dan kesukaran melaksanakan tugasan harian yang biasa dilakukan, dan juga perubahan emosi, tingkah laku ataupun personality. Itu antara ciri-ciri ataupun gejala-gejala utama seorang pesakit Alzheimer. Jadi hari ini mengingatkan kita semua untuk kita lebih cakna, lebih tahu, lebih ada ilmu pengetahuan berkenaan dengan penyakit Alzheimer ini yang memang berlakulah dalam masyarakat kita kan. Jadi amalan gaya hidup sihat sebenarnya boleh dan juga dapat membantu untuk mengurangkan risiko, manakala warga emas untuk golongan yang lebih berusia digalakkan untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan jika menunjukkan tanda-tanda awal seperti sering terlupa dan sebagainya kan. Itulah dia. Jadi hari ini kita nak mengucapkan selamat Hari Alzheimer Sedunia buat semua. Dan harapnya kita lebih peka selepas ini kan, terutamanya untuk mereka golongan yang lebih berusia. Jika ada gejala-gejala seperti ini, mungkin kita sebagai anak-anak ke ataupun sebagai penjaga ibu bapa boleh pergi mendapatkan bantuan dan juga rawatan secepat mungkin. Okay, baik. Dan pastinya banyak lagi informasi yang saya nak kongsikan dengan anda. Tapi kan kalau anda sekarang ini mungkin sekarang ni sedang memandu sambil mendengarkan Negeri FM, saya nak ucapkan selamat memandu kepada anda semua. Dan sila berhati-hati ketika dalam perjalanan anda. Letakkan tepi gadget anda sebab Fad akan belanja anda lagu-lagu terbaik dalam Moncak Potang. Macam lagu ini dari Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Terus layan Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yap, WFM ingat sampai bila-bila. Masih lagi dalam moncak potak. Nggak usah moncak. Itu dia tadi. Malik and the Essential. Kita bikin romantis. Baru sahaja menghiburkan anda. Alright, sekejap sahaja lagi. Kita akan dapat ikuti berita Negeri FM bersama-sama rakan setugas Suhaira Zamri. Dan selepas itu ada banyak lagi masa untuk kita berhibur bersama-sama dalam moncak potang. Saya teman anda sehingga jam 6 petang nanti. Jadi, apa kata untuk terus berhibur bersama-sama kami dalam moncak potang. Wasah moncak.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
3: Tak boleh makan.

kira. Saya nak anjur, Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.

Ya, Pendengar FM, ingat sampai bila-bila masih lagi anda mendengarkan Mancak Potang Osah Muncak eh. Aha, tadi lagu dari Kimi Kimo, Waktu. Baru je anda dengarkan dalam Mancak Potang sekarang ini. Kembali bersama Fad untuk kita berkongsi berkenaan dengan Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Di mana semalam sebenarnya ada seorang atlet karate negara iaitu K. Tevendran telah pun menyumbang pingat yang pertama buat Malaysia, di mana atlet karate K. Tevendran memenangi pingat emas pingat gangsa, maafkan saya, saya teruja sebenarnya sebab pingat pertama kan. Sebenarnya K. Tevendran, iaitu beliau merupakan prospek untuk memenangi pingat emas, namun beliau berjaya hanya untuk menyumbangkan pingat gangsa menerusi pusingan repeat check dalam acara komite lelaki bawah 55 kg semalam, di mana Tevendran menewaskan wakil Nepal iaitu Rakesh Mananda dengan keputusan 9-1 pada aksi tersebut untuk mengesahkan kejuaraan pingat gangsa, yang mana sebelum itu beliau melangkah ke pusingan repeat check. Atlet Malaysia tewas kepada wakil Uzbekistan pada peringkat suku akhir. Tidak apa, walaupun targetnya pingat emas, tetapi hanya berjaya untuk menyumbang pingat gangsa itu pun dah cukup untuk membuatkan rakyat Malaysia bangga dengan persembahan anda. Terima kasih kita ucapkan buat Tevendran dan tahniah. Begitu juga dengan atlet kita yang sedang berjuang untuk mengharumkan nama negara kan dalam Sukan Asia di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan untuk hari ini ada banyak juga aksi yang sedang berlangsung dan bakal berlangsung, yang telah pun berlangsung, di mana hari ini ada acara karate kumite, ada basketball 5 on 5, ada juga acara kabadi, ada juga acara karate iaitu kata. Untuk akuatik pula ada acara renang, kan. Antaranya lagi ada acara wushu, juga sepak takraw, kan, badminton juga, gimnastik artistik, menembak, dan pastinya ada banyak lagi aksi yang akan berlangsung hari ini. Begitu juga dengan sukan hoki untuk tim wanita peringkat kumpulan lah. Malaysia akan bertemu dengan Bangladesh. Alright, itu semua antara aksi yang bakal anda saksikan pastinya untuk atlet Malaysia yang berjuang di Nagoya Aichi untuk 2026 ni. Dan pastinya anda juga boleh untuk mendapatkan update, begitu juga untuk saksikan sorotannya pastinya di RTM. Boleh tengoklah kan, kalau tak sempat nak tengok di televisyen, boleh muat turun aplikasi RTM Click, sebab dekat handphone pun dah boleh tengok. Yang penting ada aplikasi itu yang anda boleh muat turun secara percuma di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Tahniah saya ucapkan dan selamat berjuang buat semua atlet negara di Sukan Asia di Aichi, Nagoya, Jepun. Anda semua memang luar biasa. Mancak Potang.

Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, pendengar FM, ingat sampai bila-bila. Itu dari tadi Chainsmokers featuring Daya dengan Don't Let Me Down. Anda boleh dengarkan pastinya dalam Moncak Potang untuk hari ini, edisi Isnin 21 September 2026. Masih lagi Fad dekat sini menemani anda, tak kira lah dekat mana sahaja anda berada, dekat apa-apa platform anda dengarkan Negeri FM, baik di radio mahupun di RTM Klik. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada anda. 3.47 minit petang sekarang ini. Jadi untuk waktu ini, saya nak kongsikan dengan anda antara update yang saya dapatkan melalui Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan, pastinya berkenaan dengan status kualiti udara di negeri kita yang tercinta ini, di mana indeks pencemar udara ataupun IPU yang direkodkan di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar bertarikh hari ini pada pukul 2 petang menunjukkan di mana ada dua kawasan yang mencatatkan status kualiti udara pada tahap tidak sihat dan satu kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap sederhana. Di mana untuk bacaan IPU yang tidak sihat, iaitu di kawasan Nilai dan juga Seremban. Kalau di Nilai, IPU-nya bacaannya ada pada 156. Untuk Seremban pula bacaan IPU-nya 152. Tak jauh bezalah. Jadi kalau bacaan 100 hingga 200 ini memang bacaannya tidak sihatlah. Tetapi di Port Dickson pula lain ceritanya. Apabila bacaan IPU direkodkan sederhana, iaitu pada tahap 92. Jadi untuk kawan-kawan kita, pendengar-pendengar yang berada di Nilai, yang berada di Seremban, nak beritahu masih lagi udara kita ni masih lagi tidak berapa sihat. Kan kalau tengok pun di langit memang masih lagi sukarlah untuk kita lihat keindahannya tu, sebab memang masih lagi samar-samar kan, macam berasap aja kan, walaupun cuacanya cerah, tapi tak mengapa kan. Memang kita dah sedia maklum di mana jerebu memang sedang melanda Malaysia, bukan sahaja Negeri Sembilan, tetapi untuk Negeri Sembilan setakat ini nampaknya masih lagi tak cakap terlalu baik, tetapi masih lagi okey kan. Cuma kita di Negeri Sembilan ini perlulah untuk sentiasa mengamalkan langkah-langkah untuk kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, cergas, terutamanya apabila kita menghadapi musim jerebu ini kan. Terutamanya untuk mereka yang mempunyai masalah pernafasan, warga emas, begitu juga dengan anak-anak kita ini kan. Kena sentiasa ingatkan juga sesama kita supaya minum air secukupnya, dan satu lagi, kalau boleh bila kita ada aktiviti dekat luar ataupun perlu bekerja, berada di luar, kena kurangkan waktu itu. Kita kena rancang lah kan aktiviti kita apabila berada di luar ni, supaya kita dapat kurangkan. Dan pada masa yang sama, boleh juga untuk kita sentiasa menggunakan pelitup muka dan hidung. Okay, mudah-mudahan kita semua selamat dan terus sihat kan, walaupun kita menghadapi jerebu yang berada pada tahap IPU yang tidak sihat, terutamanya di Seremban dan juga di Nilai lah. Okey, dan untuk cuaca pula di Negeri Sembilan untuk hari ini, kalau tadi di Seremban tengah hari tadi macam nak hujan tapi tak jadi. Kan untuk sekarang ni cuaca nampaknya mendung, kan, tapi mendung ke jerebu lebih kuranglah, tak pastilah kan. Tapi tidaklah terlalu panas. Untuk menerusi Met Malaysia pula, petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Negeri Sembilan. Jadi itu mungkin terjadinya hujan. Seremban pun boleh jadi hujan juga, cuma bukan ribut petir lah, sebab ribut petir hanya di beberapa tempat di kawasan pedalaman sahaja. Alright, jadi tak kira di mana jua anda berada, pastikan anda terus menjaga kesihatan anda dan juga melakukan dan mengamalkan langkah-langkah untuk kita sentiasa untuk terus kekal sihat, walaupun kita menghadapi jerebu yang agak teruk. Okay? Dan untuk seketika nanti akan masuknya waktu solat fardu asar di Seremban. Hari ini akan masuk pada pukul 4.11 minit petang. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Moncak Potang ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua seketika nanti. Sekarang kita ada Umbrella dengan Bukalah Hatimu, terus mendengarkan Moncak Potang. Wassalamualaikum.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya, ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Blok FM, ingat sampai bila-bila Mancak Potang kembali menghiburkan anda. Tadi Lokman Podolski featuring Tisharada, Mungkin Aku Tak Penting. Anda boleh dengarkan menerusi Mancak Potang. Osah moncak eh. Tapi anda semua yang sedang mendengarkan Negeri FM memang pentinglah untuk kami kan. Sebab tanpa anda siapalah kami kan. Dan pastinya tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar di Seremban pada pukul 4.11 minit petang. Jadi saya dan juga rakan-rakan di Moncak Potang ini ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM. Alright, sekarang dah pun 4.36 minit petang. Selamat petang juga saya ucapkan buat anda yang tengah dengar sekarang ini di frekuensi kami, pastinya di 92.6, 95.7, 107.7. Juga untuk anda yang tengah stream di www.rtmclick.rtm.gov.my, terima kasih juga saya ucapkan. Dan pastinya yang dengarkan kita ataupun yang tonton sekarang ini di live TikTok Negeri FM Official. Saya tengah live ni. Siapa-siapa yang nak join, nak layan, nak sembang-sembang, boleh terus ke TikTok kami lah. Dah lalang tu kan, tengok-tengok tu apa kata. Boleh terus follow kami kan di semua media sosial, terutamanya dekat TikTok ni. Cari je @negerifmofficial, lepas tu tekan butang follow. Percuma aja kan. Alright. Dan banyak lagi sebenarnya yang saya nak kongsikan dengan anda, terutamanya untuk aksi atlet Malaysia, di mana sekarang ini semua atlet kita sedang menghadapi cabaran untuk mereka beraksi dalam sukan Asia di Jepun, di Aichi, Nagoya. Hari ini banyak sebenarnya ada aksi yang telah pun berlangsung, yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung untuk hari ini. Antaranya ada sepak takraw, acara wushu, badminton juga, gimnastik artistik, ada juga karate, menembak juga, akuatik untuk acara renang. Juga ada acara karate untuk kumite. Juga basketball ataupun bola keranjang 5 lawan 5, yang ini berlangsung 3 petang tadi. Dan juga acara kabadi, Malaysia bertemu Pakistan. Dan untuk acara hoki, pasukan wanita, di mana sekarang ini Malaysia akan bertemu Bangladesh seketika nanti pukul 6 petang dijadualkan untuk pusingan kelayakan. Alright, pastinya anda juga boleh memberikan sokongan dan menonton aksi-aksi atlet Malaysia di RTM. Nak saksikan sorotannya ke ataupun nak saksikan secara langsung, anda boleh terus ke RTM, ataupun lebih mudah lagi untuk anda muat turun aplikasi RTM Click, anda boleh tengok aksi atlet Malaysia di mana-mana sahaja anda berada. Nanti ada je update untuk atlet Malaysia, mungkin ada yang menyumbangkan pingat dan sebagainya, akan saya kongsikan dengan anda. Sebab itu anda kena terus layan Moncak Potang sehingga jam 6 petang ini. Macam biasa, dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Moncak Potang, osah moncak.

0: kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu The Dollar dengan Here For You. Baru sahaja menghiburkan anda. Betul, macam potang pun Here For You guys juga. Cik, cakap orang putih pula kan. Memang kami sentiasa ada di sini untuk menemani anda dan juga menghiburkan anda, tak kira lah di mana sahaja anda berada. Alright, 4.53 minit petang dah sekarang ni. Macam biasa pukul 5 petang kita nak berikan laluan dan kita nak dengarkan, kita nak ikuti Utama 5 Petang menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Lepas tu kembali di Kompleks Penjalan Tuanku Muhammad di Sungai Gadut ini, konti utama Negeri FM, untuk kita sama-sama berhibur di jam yang terakhir untuk fad teman anda dalam Moncak Petang hari ini. Kalau adalah yang nak hantarkan ucapan, adalah yang nak tuju lagu ece kan, mungkin rasanya petang ni nak memandu kan, ataupun petang ni nak layan lagu-lagu yang kita suka, macam biasa hantarkan lagu permintaan anda, tajuk lagu, nama penyanyi, letakkan siap-siap, senang saya nak cari. Lepas tu saya belanja petang nanti untuk jam yang terakhir saya bersiaran dalam Moncak Petang. Jangan tukar siaran, terus mendengarkan Moncak Petang. Asah Moncak. Lekaslah.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Kemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Alam sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ettore Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri, khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS MY50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UITM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
1: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan MY50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke hospital ibu kota angkatan tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun, pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengebuman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Pasukan bola sepak Kelantan CTFC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Sebi Pro selepas mengharungi asis sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching CTFC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada asi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Kandungan Kyu Ho Yan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kembali dalam Moncak Petang. Asah Moncak 5.21 minit petang. Sekarang ini Fad masih lagi berada dekat sini, teman anda sekarang ini untuk jam yang terakhir dalam segmen Moncak Petang. Bukan radio ni nak berakhir loh, kan? Sebab pukul 12, 12 pula, pukul 6 petang kan, kawan saya akan teman anda pula dia ambil alih pula lah untuk ekspresi Negeri FM. Tapi sekarang ni masih lagi kita dalam mood Moncak Petang, kan? Banyak lagu-lagu terbaik yang kita masih lagi boleh layan untuk petang ni, kan? Tadi macam yang Fad kata, kalau ada yang nak hantarkan ucapan ke, ada yang rasa-rasanya lagu ni kalau kita layan petang ni memang terbaik, sambil memandu ke, kan, sambil dekat rumah lepak-lepak tengah minum-minum ke, macam biasa boleh kongsikan dengan kami. Dekat mana lagi kalau bukan dekat WhatsApp kami lah, Negeri FM, nombornya 012-603-0603. Macam itu, cik, macam KL pula saya cakap, kan. Tapi tak apa, sekarang ini 5.22 minit petang. Jangan lupa untuk terus layan Moncak Petang menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Yang nak dengar dekat handphone boleh stream di RTM Click. Type www.rtmclick.rtm.gov.my. Panjang kan? Kalau tak nak type yang panjang tu, boleh muat turun aplikasi RTM Click dekat App Store ke, Play Store ke, app gallery kau, kan, boleh muat turun secara percuma. Macam tu terbaik. Dan untuk yang memandu juga, hati-hatilah saya ucapkan dekat jalan raya tu, sebab ramai yang baru balik kerja, kan. Mungkin tengah, orang kata tu, bersesak-sesak lagi di jalan raya ke, di lebuh raya ke. Hati-hatilah, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, kejap lagi ada aja info trafik saya akan kongsikan dengan anda, mungkin boleh mudahkan anda lah untuk merancang perjalanan anda, terutamanya yang melalui lebuh raya utara selatan. Sekejap saja lagi. Okey, sebab sekarang ni kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik di Moncak Petang. Macam lagu ini dari Najwa Latif dan juga Slick dengan Sahabat. Terus layan Moncak Petang. Wasah Moncak.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila Isma Sani dengan sayang-sayang baru je menghiburkan anda. Untuk sayang-sayang saya semualah yang tengah dengar Moncak Potang ni, terima kasih saya ucapkan. Okey, sekarang kita dah pun berada di 5.40 minit petang, di jam yang terakhir lah untuk Moncak Potang. Sebab saya dah teman anda daripada pukul 2 tadi, tugasan saya akan berakhir pukul 6 petang ini. Tapi jangan risau sebab ada lagi lagu-lagu terbaik yang anda akan dapat dengar sekejap sahaja lagi. Alright. Untuk sekarang ini, ni orang Somban dengan orang Rombau mungkin dah tahulah, sebab ada notis penutupan sementara bekalan air di sebahagian kawasan Seremban. Saya nak ingatkan baliklah, sebab ada kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, di mana kalau di sebahagian daerah Seremban, iaitu di seluruh Senawang, di Rasah dan juga Rahang, banyak juga tempat ampangan juga, seluruh ampangan dan seluruh Seremban 2. Sikamat pun akan terganggu juga, iaitu di seluruh Taman Warisan Puteri 1 dan 2. Ini untuk kerja-kerja penyambungan paip dan injap di fasa 1 dan 2 untuk loji rawatan air ataupun LRA Sungai Trip, kerja-kerja penukaran injap di rumah pam fasa 1 dan 2, juga kerja-kerja senggaraan berjadual sistem elektrik di SSU LRA di Sungai Trip. Okey, itu antara kawasan yang terlibat untuk daerah Seremban, yang mana akan bermula 22 September esok lah, hari Selasa, bermula pukul 8 pagi dan dijangka sehingga 2 pagi pada pada 24 September 2026. Dan ada langkah-langkah kontingensi yang akan dilaksanakan sekiranya gangguan melebihi 42 jam selepas tempoh penutupan. Akan ada langkah kontingensi, iaitu penghantaran lori tangki dan juga penempatan tangki statik. Dan satu lagi adalah kerja-kerja yang akan dijalankan di sebahagian kawasan di mana di Rembau. Okey, dekat Rembau pun sama juga, cumanya bukan hingga 24-23 hari bulan. Ada beberapa tempat lah di kawasan Rembau tu. Okey, jadi harapnya anda semua yang duduk di kawasan tersebut boleh take note, boleh bersedia, kan, mungkin simpan air sedikit ke, dan juga boleh jimat-jimatkan penggunaan air sementara air ditutup ni, untuk sains menyelenggaralah, kan, untuk memudahkan kita rakyat Negeri Sembilan ni mendapatkan bekalan air bersih yang secukupnya. Okey, dan untuk yang memandu petang ni, hati-hati dekat jalan raya. Harapnya anda semua terhibur lah, layan lagu-lagu terbaik dekat Moncak Potang ni, kan, juga dengan info-info yang saya kongsikan dengan anda, kan. Harapnya ciri-ciri selalulah. Tapi kalau yang sedang memandu di lebuh raya utara selatan, ada sedikit info trafik untuk anda. Di NKVE arah selatan dari Subang ke Shah Alam, trafiknya sesak. Dekat Ilit pun sama, trafiknya sesak. Yang ini arah selatan dari Shah Alam ke Sifil. Okey, di NKVE kilometer 28.3 arah selatan, dari Bukit Lanjan ke Jalan Duta, ada kemalangan yang berlaku baru-baru ini, dan lorong kanannya terhalang sekarang ini, trafiknya sesak. Baru je berlaku dalam lebih kurang 7 minit yang lalu lah. Juga smart lane diaktifkan di NKVE kilometer 8.4 hingga kilometer 7 arah selatan dari Shah Alam ke Seti Alam. Jadi lorong kecemasan tu dah boleh dilalui, kena ringan sajalah. Dekat Ilit arah utara dari USJ ke Shah Alam, trafiknya sesak. Juga satu lagi info trafik melalui Plus Traffic, yang ini Fad dapatkan di X. Kalau anda ada X pun boleh untuk anda tengok juga keadaan trafik dekat sana. Okey, untuk kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang berjalan tadi di kilometer 256.5 hingga 254.2 arah selatan dari Port Dickson Selatan ke Senawang, telah pun selesai kerja-kerja penyelenggaraannya. Jadi jalan pun dah kembali lancar lah. Alright, itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk anda. Yang ini kebanyakannya di lebuh raya utara selatan lah. Tapi kalau ada yang sedang melalui jalan-jalan utama dekat Negeri Sembilan ni, mungkin nak kongsikan juga info trafik untuk kawan-kawan pendengar yang lain, nak siapkan hantar ucapan pun boleh juga. Saya akan bacakan nanti, hantarkan terus ke WhatsApp kami, okay? 012-603-0603. Kita ada hujan sekarang ini, mencari konklusi. Dengarkan dalam Moncak Potang. Osa Moncak,

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 1, 2, 3, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Menteri FM, ingat sampai bila-bila Yovi dan Nuno, Dia Milikku, baru sahaja menghiburkan anda. Baiklah, kita dah pun menghampiri ke penghujung segmen Moncak Potang hari ini. Dapatlah lebih kurang 4 jam masa kita untuk teman berteman sama-sama dalam radio ni. Kan? Terima kasih yang dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Begitu juga dengan anda yang dengar di RTM Click. Ada juga yang tonton tadi, yang join fight dalam live TikTok di Negeri FM Official. Terima kasih banyak-banyaklah saya ucapkan. Semoga anda semua terhibur. Layan terus lagu-lagu terbaik sambil memandu ke, sambil minum petang ke, sambil exercise ke, berjoging ke, manalah tahu kan. Terima kasihlah. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf. Selepas ini, rakan saya DJ YK akan teman anda ke udara untuk ekspresi Negeri FM. Bermula 6 petang sehingga jam 12 tengah malam. Untuk saya sampai di sini dulu. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Scorpion, Wind of Change. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hangat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah sentiasa melindungi kita, menjaga kita, sentiasa membuatkan kita beringat kepadanya. Dan inilah hari yang cukup indah buat kita. Setiap hari itulah doa kita. Assalamualaikum semua, apa khabar? Harapnya anda semua terus kekal segar dalam apa jua keadaan. Terlebih dahulu izinkan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan setugas siapa lagi kalau bukan Fazrul Amri aka Fat yang telah menemani anda dalam suasana moncak petang. Bermula pada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang, dan kini izinkan saya pula Yasin Kasim aka YK menemani anda dalam suasana ekspresi malam yang akan berlangsung sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dengan jam yang pertama ini, kita akan layan lagu-lagu yang terkini sehingga tahun 2000, insyaAllah. Dan selepas itu nanti, pukul 7 malam, kita layan pula lagu-lagu nasyid dan juga yang berunsur ketuhanan bagi menghormati kesuasanaan waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban yang akan masuk pada pukul 7.10 minit malam. Dengan 21 September 2026, 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, cuaca mendung, redup dekat Seremban tapi masih lagi berjerebu. Okey, tapi sama-sama kita doakan semoga semua ini pulih seperti sedia kala. Yang penting anda terus kekal bersama-sama kami di suasana ekspresi malam Negeri FM menerusi 3 gelombang utama 90.6, 95.7, 107.7 ataupun yang mendengar kami dalam talian di RTM Klik. Terima kasih dan selamat mendengar Negeri FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah buat tampi atuk saya. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun mana, kita jangan mengisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kenapa cemburu-cemburu tu? Cemburu kan tak ada sayang. Tak apalah. Yang penting itulah yang membuatkan ikatan kasih sayang kita tu sentiasa subur aja, insyaAllah. Kan, kita semua baik-baik. Apa pun keadaannya, kita kena sentiasa tenang untuk menjelaskan agar perasaan cemburu tu hilang. Yang penting anda jujur. Okey, insyaAllah. 6.30 minit petang. Suasana yang redup mendung di daerah Seremban ketika ini. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama kami hanya di Negeri FM. Melalui 3 gelombang utama, 90.6, 95.7 dan 107.7. Yang menariknya hari ini saya nak kongsi pada anda adalah berapa program yang bakal berlangsung di Negeri Sembilan. Antaranya pada 1 Oktober nanti akan berlangsung NAS Adventure 2026. NAS Adventure Nogori Art School bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Puan Najiha. Karnival Eksplorasi Pendidikan, Kerjaya, Kesenian dan Keusahawanan. Okey, ada macam-macam aktiviti menarik ni. Yang paling menarik lagi adalah kemunculan istimewa Land Typewriter dalam bicara seni. Ada juga aktiviti-aktiviti menarik. Apa yang ada? Ada pertandingan, pelbagai lagi lah, Hits Talent Showcase, ada Dialog Industri, ada pameran agensi, ada gerai jualan, ada jualan rahmah juga. Okey, dan selain pada tu, kepada anda yang mungkin berada sekitar rantau, ini sekolah rendah saya dulu ni, ini pun menarik juga saya nak kongsikan berkait dengan Karnival Keusahawanan Sekolah Kebangsaan Datuk Raja Melana. Kalau dulu dikenali sebagai Sekolah Rendah Kebangsaan Rantau B, Jalan Linsom tu. Okey, ini pada 10 Oktober 2026 hari Sabtu pukul 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Datuk Raja Melana. Kalau anda nak tahu lebih lanjut lagi apa agaknya yang ada kat sana, anda boleh juga menghubungi Puan Johanna, Puan Johanna Anum binti Mat Yunus, GPK Halewal Murid, di talian 012-698-7220. Okey, kerjasama anda semua datang hadir ramai-ramai, sikit sebanyak dapat membantu juga sekolah tu untuk terus menjana pendapatan untuk memastikan murid-muridnya selesa. Okey, terima kasih kepada anda yang mempunyai kelapangan, sentiasa juga memainkan peranan dalam memastikan pendidikan anak-anak kita, khususnya guru-guru kita lah. Syabas dan tahniah lah, dan seterusnya ini penting juga lah ni, berkait dengan sains. Penutupan sementara bekalan air di sebahagian kawasan Seremban berikutan kerja-kerja penyelenggaraan loji rawatan air LRA Sungai Terip Seremban pada 22 September 2026 ni, besok ni. So hari ni bolehlah anda yang berada di kawasan-kawasan yang berhampiran atau kawasan-kawasan yang saya bakal maklumkan ini, banyak ni, khususnya seluruh taman-taman yang berada di Senawang. Okey, Senawang, begitu juga di Rasah dan Rahang, begitu juga dengan kawasan-kawasan di Ampangan, seluruh taman-taman di Ampangan, begitu juga di Seremban 2 dan juga Sikamat. Okey, sila pastikan anda ada takungan air yang cukup. Maklumlah air ni, orang kata kalau elektrik tak ada tu tak apa, kalau air tak ada ni, ya Allah, banyaknya perkara-perkara yang terpaksa ditangguh-tangguhkan, perkara-perkara yang boleh mendatangkan rasa bau yang kurang senang pun ya juga, tapi pastikan anda ada takungan air yang cukup sepanjang beberapa hari loji rawatan air ini ditutup. Okey, khususnya di Sungai Terip Seremban pada 22 September esok lah. Okey, pastikan juga anda punya juga tahap kebersihan ni, dan menggunakan juga penjimatan air lah. Dalam masa beberapa hari ni, jimat-jimat lah kita guna air, yang penting bersih. InsyaAllah, itu antara yang boleh saya kongsikan pada anda berkait dengan beberapa makluman penting. Selain daripada itu, ada satu lagi kawasan yang juga akan ditutup, antaranya penutupan sementara bekalan air di sebahagian kawasan Rembau dan Port Dickson berikutan kerja-kerja penyelenggaraan loji rawatan air LRA Sawah Raja Rembau pada 22 September juga, sama juga besok. Okey, sebahagian daerah Rembau, okey, sebahagian daerah Rembau daripada Kunduh Hilir sampailah ke Jalan Batu Berendam tu, dan juga sebahagian daerah Port Dickson bermula daripada ladang Tampin Linggi, Kampung Tampin Linggi sampailah ke Batu Empat Jalan Pantai Port Dickson. Okey, jadi pastikan anda ada bekalan air yang cukup sepanjang beberapa hari ini, dan saya harapkan anda juga dapatkan bekalan air yang bersih, yang terawat jugalah. Tu orang kata kat rumah ni kadang-kadang kena ada tangki ataupun tong air yang biasa untuk kita simpan kalau berlaku kecemasan macam ni. Saya harap anda juga boleh berjimat-jimat jugalah dalam masa terdekat ni kan, sementara tangki rumah kita tu masih ada bekalan air. Kita ajar anak-anak kita jangan main air, okay, belajar berjimat untuk hari ni. Esok air dah ada pun sama juga, janganlah kita bazir-bazir, menggunakan bekalan air dengan baik, insyaAllah. Saya harapkan anda semua sejahtera dan dapatkan makluman ini, boleh kita kongsi-kongsikan juga kepada rakan-rakan kita, jiran tangga kita yang mungkin tiba-tiba tak perasan, oh besok air tak ada, tolonglah bagi tahu sikit sebanyak, kita membantu meringankan beban orang lain, ya tak?
Terus ke Kak Setia di Grey FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Nadira, saudara, bukan lagi kita. Allah, kalau lah sampai masa ni kadang-kadang kita mungkinlah kan ada sikit kurang faham dengan orang yang kita sayang, tak kisahlah suami ke, isteri ke. Cuba cari titik bahagia kita. Kita pernah ada titik bahagia kan? Semua orang pernah melalui kebahagiaan tu. Kembali kepada itu, kembali kepada sebuah ukhuwah, kembali kepada anak-anak, kembali kepada keluarga. Semoga sedikit sebanyak itu akan nanti merawat segala luka-duka ataupun derita yang kita sedang lalui. Semua itu adalah asam garam, khususnya dalam rumah tangga. Dan kepada yang mungkin nak berumah tangga, itu juga adalah adat dalam percintaan. Tapi kalau kita punya rasa persefahaman yang baik, boleh bertolak ansur dengan pasangan kita, kita boleh menerima baik buruk dia. Ada baiknya kita kembali kepada kebahagiaan tadi tu. Kita fikirkan kebahagiaan kita adalah kebahagiaan orang-orang yang ada di sekeliling kita juga, memainkan peranan yang bersama-sama dengan kita. Jadi jaga hati sama-sama kita, insyaAllah. Yang mana boleh baik, kita baikkan. Yang mana mungkin dah tak jumpa jalan dah, mungkin itu yang Allah hadirkan pada mereka. Makanya kita terimalah bahawa jodoh tidak berpanjangan, kan? Itu kita kena terima redha Allah, bagi menjaga hati masing-masing, insyaAllah. Yang baik-baiklah buat anda semua. 6.55 minit petang, kita di Seremban ni dah tiba-tiba gelap, semacam redup, mendung. Saya tak pasti, mungkin akan hujan sebelah malam nanti ataupun apa juga keadaannya. Saya harapkan anda semua sentiasa berjaga-jaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan, tambah-tambah yang duduk di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan sungai ataupun kawasan-kawasan yang mudah mengalami banjir. Anda bolehlah mengambil langkah berjaga-jaga, insyaAllah. Yang baik-baik, dan untuk panduan muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi daerah Seremban akan masuk pada pukul 7.10 minit malam nanti. Dan seketika tepat pukul 7 malam nanti, kita sama-sama layan lagu-lagu yang berunsurkan nasyid dan juga ketuhanan. Kekal setia, ingat sampai bila-bila, Negeri FM.

saja. Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
2: Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, iaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di Lembah Ura.

7.40 minit malam. Apa khabar anda semua? Dah berada di mana tu? Kat tempat kerja ke? Ada yang baru nak masuk kerja ya? Ada juga yang sampai kat rumah. Alhamdulillah lah, selesai dah tugasan mereka kan. Bermula pagi tadi. Ada juga yang kerja shift malam macam YK ni. Mungkin akan berakhir pukul 12.30 malam nanti. Ataupun yang lebih lewat lagi, cari duit lebih apa, lebih masa kan. OT lah orang kata. Kenapa? Kadang-kadang kita kena kerja keras sikit. Dalam suasana ekonomi yang tak menentu ni, semua orang bertungkus-tungkus mencari rezeki. Yang penting kita semua cari rezeki, cari rezeki juga. Tapi jaga kesihatan. Jangan sampai terjejas kesihatan kita sebab kerja kuat sangat. Jadi ambillah masa untuk berehat. Masa untuk berehat, kita rehat cukup-cukup. Dan waktu kita bekerja nak cari rezeki buat keluarga, kita cari rezeki dengan seikhlas yang baik, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan anda. Terima kasih dan terus setia bersama kami di Negeri FM. Ketika ini masih lagi bertemankan YK dalam suasana ekspresi malam. Dan waktu solat fardu isyak pula hari ini bagi daerah Seremban, prediksi akan masuk pada pukul 8.19 malam nanti. Jadi kekal setia, ingat sampai bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yeah, 8:03 minit malam. Menu makan malam anda macam mana hari ini? Yang enak-enak eh. Belumlah hari pemula minggu kan. Kita pastikan makanan kita bertenaga lah. InsyaAllah. Kami doakan yang baik-baik buat anda, sama ada makanan kita mewah di atas meja ataupun sederhana saja. Alhamdulillah. Yang penting kita bersyukur dengan apa rezeki yang Allah hadirkan kepada kita. Ajar anak-anak kita faham akan erti syukur dan juga menikmati makanan mereka, sahabat. Tak kisahlah seekor ayam ataupun seketul daging. Tak kisah. Yang penting kita mensyukuri, insyaAllah. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama kami ketika ini dalam suasana ekspresi malam Negeri FM yang akan berlangsung sampai pukul 12 tengah malam nanti. Dan seketika ini kita masih layan lagu-lagu yang terkini ya, dan juga daripada era tahun 2000, dan insyaAllah lagu-lagu era 80-an 90-an terbaik akan ke udara pukul 9 10 minit malam nanti. Dan seketika untuk panduan muslimin muslimat kasih Allah SWT, waktu salat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson pula akan masuk pada pukul 8:19 minit malam nanti. Jadi kekal setia bertemankan kami hanya di ruang udara Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Absin setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita.

0: diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
1: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
2: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
1: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Maujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
3: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
1: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolisiCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
4: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi, iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
1: PolisiCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
5: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
6: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebarangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat buat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Pendidikan, TVET, AI.
5: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.

0: 21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

Oh yeah, kita kembali semula saudara untuk jam yang seterusnya. Masuki jam yang ketiga. Ketiga ini masih lagi berteman kawan YK dan suasana ekspresi malam yang telah dijanjikan kepada anda. Lagu-lagu 80-an, 90-an antarabangsa dan juga tempatan akan ke udara. Okay? Jadi anda kekal setia bersama-sama kami. Dan ketika ini juga saya percaya ramai kawan-kawan kita yang tengah bertukar lumus takung air. Khususnya duduk di seluruh daerah Seremban ni dan juga Port Dickson. Okay? Serta Rembau. Okay? Itu antara kawasan-kawasan yang akan terjejas sedikit sebab kerja-kerja penambahbaikan sistem perpaipan saliran air kita ke rumah. InsyaAllah tu baik lah tu kan. Kita sabarlah sekejap, yang penting kita berjimat cermat waktu kita dalam suasana ketiadaan air ni. Kerasas yang sangat penting lah dalam hidup kita seharian kan. Air ni penting tuan-tuan. Bangun pagi perlukan air, nak basuh pinggan mangkuk perlukan air, kalau bela pula haiwan peliharaan pun perlukan air juga. Jadi saya harap anda pandai-pandai lah ya, bajet lah air anda tu. Kalau punya anak ramai kat rumah yang dewasa tu, alhamdulillah lah, dia boleh faham kan guna mana yang perlu je. Yang anak-anak kecil yang suka main air dalam bilik air tu kan, yang dijadikan swimming pool tu lah. So kita kena ambil langkah jaga-jaga, ingat-ingatkan anak-anak kita. Daripada peringkat awal ni, kalau kita dapat ingatkan mereka tentang suasana yang sedang kita alami dan apakah langkah contingency ataupun langkah yang perlu kita ambil, okay, insyaAllah mereka akan faham. Okay? Jadi kekal setia, saya nak hiburkan anda. Kita kembali semula ke suasana nostalgia, menggamit semula lagu-lagu memori era 80-an, 90-an terbaik. Jom kekal setia untuk jam yang pertama ni. Lagu-lagu rancak daripada 80-an, daripada era 80-an, 90-an akan ke udara. Okay? Terus kekal setia, Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

yang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Darjat A to Z, saudara, 9.53 minit malam. Boleh cerita agaknya ya kepada anda yang mungkin tengah santai-santai, yang suka membaca buku. Bagus kan? Amalan membaca buku fizikal lah, bukan Facebook, bukan social media, tapi membaca buku. Baca buku fizikal tu sebenarnya sikit sebanyak membuatkan kita mempunyai daya ingatan yang kuat. Selain pada itu, dia akan menjadikan kita seorang yang lebih tenang. Kalau kita ada masalah, contoh kan, contoh macam saya jugalah, kalau kita ada masalah ke apa kan, ambil masa untuk kita baca buku. Tak kisah buku apa yang anda sesuai dengan anda, anda rasa mampu membuat anda terbawa dek buku tu. Ada orang suka baca buku cinta, ada orang suka baca buku autobiografi, ada orang suka baca buku saintifik, ada macam-macam kan kategori buku. Ada yang suka baca majalah lawak kan, tak kisah komik ke, tapi itu sedikit sebanyak membantu merawat hati kita yang dalam berbagai-bagai, yang ditimpa resah, ditimpa stres, ditimpa depression. Tapi buku boleh membantu sedikit sebanyak untuk kita mengawal keadaan, insyaAllah. Terus kekal setia, saudara. Saya tengah belanja anda lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik dari dalam dan juga antarabangsa.

Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia

0: Tahu ni
1: apa hal? Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Masih ada rindu The Unwanted. Saudara, 10.16 minit malam. Ribuan terima kasih kepada anda yang terus setia menjadikan kami teman rasmi anda. Mungkin kedai-kedai makan yang buka Negeri FM malam ni, terima kasih support kami. InsyaAllah, sekejap lagi kita ada lagu Hindustan juga. Tapi daripada era Malar Segar lah. Daripada era 70-an, 80-an untuk anda. Okay? Jadi kekalkan bersama-sama kami, insyaAllah. Dan saya percaya malam ni malam yang bahagia juga buat anda. Buat kita yang baru memula minggu ini untuk terus mencari rezeki. Setelah kita berehat Sabtu Ahad ujung minggu bersama dengan keluarga, seperti biasalah rutin itu akan kembali. Dan mungkin ketika ini juga kita sedang mengambil masa untuk berehat, sambil dengar radio, sambil baca buku mungkin, sambil layan anak-anak mungkin. Terima kasih yang ada di rumah yang dengar Negeri FM, atau yang dalam perjalanan yang dengar melalui siaran gelombang kami 90.6, 95.7 atau 107.7, ataupun yang berada di luar lingkungan gelombang ini, anda boleh dengar musik di RTM Klik. Okay? Terus kekal setia di Grafam dengan sampai bila-bila.

0: 107.7 107.7
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Nggak sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: kembar, umur 8 tahun, sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Baik, so sebentar lagi kita akan ke pusat berita radio Kesepuri Kuala Lumpur untuk kita dapatkan lagi banyak lagi berita-berita yang terkini dan sahih hanya di RTM. Okey, kita jumpa untuk jam yang terakhir, suasana dalam lagu-lagu romantis terbaik. Kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya ni dah tak ni ni dah. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak kan cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakpun berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Serikin, kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
1: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
2: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Pendidikan, TVET, AI.
1: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rail Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
3: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
1: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah RM456.68 bilion bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga

0: penyalaan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Besson, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak. Penyerang naturalisasi Bergsen Di Silva menyifatkan peluang menyarung jersi Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bergsen berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

15-16 hari malam saudara. Seketika bertemu kawan YK ketika ini, suasana lagu-lagu romantis terbaik yang akan menemani anda. Sambil itu, saya punya peranan untuk menenangkan hati yang gusar, merawat hati yang luka, bercerita tentang kesedihan dan menukarnya kepada kebahagiaan. Kerana itu adalah salah satu tanggungjawab saya untuk mengingatkan anda dan juga diri saya tentang perjalanan yang penuh dengan liku, yang penuh dengan cabaran, yang penuh dengan kepelbagaian yang perlu kita hadapi setiap hari. Kerana manusia yang kadang-kadang membuatkan kita rasa sangat sedih, sangat terpinggir, sangat memilukan. Tetapi itulah perjalanan yang perlu kita lalui. Cabaran yang Allah hadirkan bukan hanya soal kerja yang berlambak, tanggungjawab yang besar, tetapi orang-orang sekelilingnya selalu menekan. Tapi hakikatnya adalah, percayalah, itu semua adalah ujian. Ujian untuk kita menyedari akan siapa diri kita di sisi Allah SWT. Dan setiap ujian itu adalah hikmah yang baik buat diri kita. Ia mengajar kita tentang erti matang, mengenali orang-orang di sekeliling kita yang ikhlas bersama-sama kita. Ia bukan perkara mudah. Ia memerlukan hati yang cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Semoga perjalanan hidup kita akan sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kekal setia saudara, lagu-lagu romantis terbayangkan ke udara sehingga pukul 12:30 malam nanti.

11.39 minit malam. Yang sedang memandu malam ini, hati-hati, semoga selamat tiba ke destinasi. Khususnya bawa kenderaan berat, kami doakan anda sentiasa dalam fokus dan juga berjaya menunaikan tanggungjawab dan amanah menghantar barangan berat. Dan kepada pengguna-pengguna jalan raya khususnya, setiasalah betul ansur. Kalau kenderaan berat tu, dia memang perlahan aja kan. Kadang-kadang kita ni yang nak cepat ni pun tak kira lah, nak memotong double line ke kan? Setiasalah ambil berat, ambil tahu tentang bahaya yang wujud jika kita terus melanggar undang-undang. Kalau kita kena tolerance, okay? Sambil-sambil tu, pada pemandu-pemandu kenderaan berat ini, ambil tahu juga tentang kenderaan-kenderaan ringan yang berada di sisi ataupun di sudut pandang yang mungkin blind vision ataupun dikenali sebagai pandangan yang susah, okay? Yang buta, titik buta penglihatan. Takut ada kenderaan kecil kat situ yang kita tak perasan. So saya harapkan anda fokus dalam pemanduan, okay? Kenderaan yang kecil pula, anda tahu kenderaan besar, janganlah cuba menyelit-nyelit. Kadang-kadang dia pun ni tu, sejak tadi dia ada blind vision, okay? Penglihatan yang titik buta yang membuatkan mereka tak nampak anda berada di situ. Jadi sentiasa hati-hati. Tuan-tuan, saya doakan anda semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika masih lagi bertemankan Wiki dengan lagu-lagu romantis terbaik Negeri FM.

semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.

Baik, saudara-saudara, tiba pun masa untuk saya meninggalkan anda untuk seketika hari ini. Meninggalkan 21 September dan akan bakal kita raikan 22 September 2026. Kurang 8 minit dari sekarang. Maka semoga apa yang telah kita lalui hari ini, ampunkan, maafkan. Semoga esok kita kembali dengan hati yang lebih segar, hati yang lebih bersih, dengan ikhlas. Kita ampunkan semua orang yang pernah membuat silap pada kita dan terus harungi kehidupan ini tanpa kita berdendam, dan biarkan Allah aturkan semuanya. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Okey, selamat pagi Nasrul FM, sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadang nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, Comel Lotte tu, Mama AJ, yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, ha, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. If only we could fly.

Nasional FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut hari lahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya, jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Ada penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori ataupun memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa kereta sedunia, tiba-tiba sidai je kereta. Jangan, ya. Ini hanya kepada mereka yang mungkin belum lagi mulakan perjalanan. Okey? Okey, jadi apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini sempena hari tanpa kereta sedunia. Terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu yang bertajuk Beraksi daripada Kotak.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Masuk 1 pagi, lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya, bukan peperiksaan, ujian. Sama juga, nak tengok jam dekat telefon, sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu daripada nak tengok pukul berapa, buka mesej, lepas tu buka pula video TikTok ke apa, baca macam-macam info terkini, tengok-tengok lah dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam Game Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku National FM, sentiasa di hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook National FM, sentiasa di hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen National Game Burung Hantu. Terima kasih. Ada Salji Apiah, selamat bertugas. Terima kasih. Marsha Saleh, waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas National GBH, berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi. On sampai pagi, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga

ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh, tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0 kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan, esok admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okay? Dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okay? Kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain Kota Baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadun Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH, selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria selalu. Layan jap malam tok. Thank you so much. Semoga anda juga sihat dan ceria selalu. Kita juga ada Itaro Zaya Sumandak Sabah. Oh, ramai juga yang daripada Sabah. Sarawak juga ada. Okay, baik, itu yang beberapa saya boleh menyantuni. InsyaAllah selepas ini saya menyantuni lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan lagi game burung hantu. Ini dia, Kulit.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Segi tiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni pukul 1.21 pagi ni tiba-tiba mengidam nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang pukul 1.21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja ketika orang lain semua tengah lena. Mungkin ada rakan yang sekarang tengah berselimut, lena, tidur. Tapi kita pula kena kerja kan. Jangan risau, buat satu-satu. Jangan terlalu paksa diri. Dan kalau ada peluang, ambil masa sekejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan, kerja semua dapat sempat siap. Dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau jangan risau, kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan, perlu teman, kuatkan sikit radio tu. Biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau, Mira akan setia menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-samalah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya, janganlah kita diduga hari ini, harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada bekerja, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Saya ingin menyapa, nak menyantuni beberapa yang saya sempat sapa. Antaranya ialah Mak Andat Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Jom sahabat, kita layan Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum, GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu yang disediakan on terus geng. Kita ada juga Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su. Hello guys, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira, Nasional FM, sentiasa di hati. Janet Zai, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira, selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen Nasional GBH sehingga pagi. Ada YoPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana menemani saya. Kita ada juga Da'arid, Sabah. Sabah juga ramai, Sabah Ons. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira adik manis dan semua geng GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur menemani sampai 6 pagi, ya, teman saya sehingga 6 pagi ya. Pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda ya, frekuensi anda. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar comelnya gambar, ada gambar burung hantu minum kopi. Rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni, nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi, apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okay, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku Nasional FM, Mira ada tanya, apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum? Dan saya rasa ada ni, Nani Ani. Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi. Pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekarang pukul 2.01 minit pagi. Kalau anda masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi, maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada dua jenis orang, yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri, okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Mesti antara dua tujuan anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin di katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia cinta kita, Amy dan Inka Christie. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

Orang yang ku sayang-sayang daripada kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Suoma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Suoma siap bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni? Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook Nasional FM dan pendengar setia Radio Nasional FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dan segmen GPH. Siap ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni? Firwan Masran. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi DJ Mira, GPH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad. Selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GBH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Leleh ya. Jam 2 hingga 3 saya akan bagi saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum. Salam DJ Mira, selamat bertugas ya Nasional FM GPH terbaik, pendengar GPH juga terbaik. Siapa lagi ni? Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum kepada saya dan GPH Game Burung Hantu, selamat tengah malam. Semua dah selamat bertugas di radio atau mob komen layan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni? Pak Yosnai, hai. Zek Pak Ya, salam GPH. Hazrul bin Ramli pun, hai. Aiman Tamar Yau Miau, salam Kak DJ and selamat bertugas. Dan selamat tengah malam dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah. Terima kasih, Kak. Mizi Tarmizi. Assalamualaikum, DJ. Waalaikumsalam. Ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni. Berdengar tau, Mizi. Di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan Nasional FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mira Manja Manis. Selamat bersiaran Geng Burung Hantu Nasional GBH. Selamat pagi dan Geng GBH hadir dari Kampung Simpan Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh, Perak. Ipoh mari, tak sombong. Kita ada Osman. Dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera DJ Mira, adik manis geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi. Mantap GBH. Pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Muhammad Yusof. Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya dah siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni? Coffee first. Dengan burung hantu je. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni? Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan je. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan, tapi bukan di segmen Game Burung Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi. Dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okay? Jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi kalau setiap kali ada saja ceritanya,
Lama-lama kita pun mula bertanya. Eh, banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul answer, tapi banyak betul alasan awak. Ya. Jadi daripada orang yang kusayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasan-alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

itu tadi you kiss dengan bila diri disayangi. Memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan? Jadi daripada bila diri disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, dan sekarang sudah pun pukul 3.07 minit pagi. Apa khabar geng buruh hantu? Harap semuanya masih baik-baik saja. Yang tengah bekerja, semangat. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan. Dan yang tengah santai sambil dengar radio, terima kasih kerana masih pilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, saya nak sambung menyantuni, menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kuching Sarawak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi. Oh, beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh mereka semua tersenyum. Anugerah diberi pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas segmen Game Burung Hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom layan ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi, layan GBH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik, orang dari Gerik. Ada juga Hasnari Zam. Selamat pagi, Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Mungkin ada yang saya terlepas komen. Maaf, tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku, insyaAllah. Hari lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya. Sekejap ya. Kita ada Karen Melate. Kita ada Yabang Khalifah, ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Khairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975, kita ada Jajah 83, Sual Limon, Sar, ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersama santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Ya.

0: habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni? Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu. Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu. Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
1: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insop. Saya dengar ni Kak cakap ni tau.

bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM.

0: Sinar FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk pukul 5.2 minit pagi, bermakna ini jam terakhir Mira akan menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam 5 pagi ni, semangat sikit, selamat pagi. Waktu macam ni dah mula terasa suasana pagi tu ya. Ada yang baru bangun, ada yang dah mula bersiap, dan ada juga yang macam Mira masih belum habis lagi tugas, dengan mengira waktu ni, tengok jam pukul berapa nak habis ni. Buat anda yang nak mulakan hari, semoga semuanya dipermudahkan. Yang dah bekerja sepanjang malam pula, semangat sikit lagi ya. Mira ada teman kan sehingga 6 pagi nanti, jangan risau. Dan ada juga ni di Facebook Nasional FM juga ada yang memberi doa daripada Masih Rasul, kata, "Ya Allah, berkatilah pagi kami, limpahkanlah rahmat, kesihatan dan kebahagiaan. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kami." Amin, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada juga Sofia Darus, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat tugas." Selamat tugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bersiap-siap untuk bekerja. Semoga sihat walafiat selalu hendaknya. Semoga anda juga sihat. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi bos. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Pulang nanti hati-hati di jalan raya. Awak macam tahu je. Tadi saya kata apa? Kalau orang cakap hati-hati pun dah buat saya tersenyum. Dan betul. Saya sedang tersenyum sekarang. Terima kasih atas doanya tu. Jangan nakal-nakal katanya. Jangan salah main-main mata, membahaya tu. Ya. Okay. Ismail Musa Ismail. Selamat pagi. Assalamualaikum DJ GPH on tak on. Okay. Jadi untuk jam terakhir ni, insyaAllah Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi. Siapa-siapa yang mungkin ada peniaga yang sedang menyiapkan juadah, saya doakan semoga jualan anda diberkati, rezeki anda bertambah, habis licin jualan anda ya. Okay. Dan sementara itu Mira masih akan menemani anda dengan lagu-lagu. Ada seketika nanti kita akan dengarkan juga raudah dari rakan penyampai saya juga ni, Aidawati binti Yusof. Okey, tapi pastikan anda teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Ismail.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah dia panggil kaedah atau mustalah ataupun istilah fiqh. Ia ni saya perkenalkan asas. Asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang penuh sempurna dari segi haul, dari segi penisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu. Solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah. Kalau tak solat, maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi puasa dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorang yang pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib. Itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu juga jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, ya. Mati pucuk, kata umpamanya. Yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, ya. Sunat.
1: Allahumma

menemani Mira dalam masa 6 jam ni. Pejam celik tinggal setengah jam lagi. Mira akan menemani geng burung hantu. Jadi yang dah mula bersiap nak keluar rumah, semoga semuanya lancar pagi ni. Jangan kelam kabut, periksa barang penting sebelum keluar, takut ada tertinggal yang penting tu kan. Dan yang baru nak berehat selepas bekerja malam pula, semoga dapat rehat yang secukupnya. Jangan risau, Mira masih ada sehingga jam 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita habiskan setengah jam terakhir ni bersama di National FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 22 September 2026 Masihi bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.57 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.56, Kuala Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandaraya Melaka Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.56, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alustar Kedah 6 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Buat mereka yang telah menemani Mira dari jam 12.30 malam, terima kasih. Kepada yang juga menemani Mira separuh perjalanan, juga terima kasih kerana menemani Mira, dan juga terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan, gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So maknanya para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri saja redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bau kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 6 pagi.
2: Inilah Negeri FM.

sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Minat sampai bila-bila?
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mengucapkan untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran ini, semestinya frekuensi 92.6. Kembali lagi bisa mendengar Amal lah kan, dalam segmen Radar Pagi, semestinya Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Dan hari ini juga merupakan Selasa 22 September 2026, juga bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi, bagi anda yang berada di kawasan Seremban dan Port Dickson, tepat pada waktu 5.54 minit pagi telah pun berkumandang azan fardu subuh di daerah yang Amal nyatakan tadi. Jadi sama-samalah kita tunaikan kewajipan, kita mulakan hari kita dengan ibadah. Dan juga sebelum pemanduan, kita ucapkanlah kalimah Bismillahirrahmanirrahim supaya kita dipermudahkanlah segala urusan kan. Dan bagi anda semua, kalau baru je bangun, terus buka radio dalam kereta kan, belum mandi, mungkin nak hantar anak pergi pengasuh,

makan teruskan, isi perut dulu, baru kita mulakan kerja kita. Sebab kadang-kadang bila kita tak ada tenaga, apabila kita tak suap diri kita dengan makan, lagi-lagi sarapan kan, memang susah sikit lah kita nak bergerak tu kan. Apatah lagi minda kita nak berfungsi, okey? Jadi bagi anda semua, kalau nak kongsi apa-apa ucapan dekat Amar pada pagi ini, semestinya digalakkanlah. Nak hantarkan dalam bentuk voice note ataupun teks, terus je dekat WhatsApp Konti dekat FM, iaitu di nombor 012-603-0603. Hati-hati memandu, pandu cermat, jiwa selamat. Biar lambat, asal selamat juga kan, okey? Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan Eka Matra. Dan pukul 6 hingga 7 ni, seperti biasalah, kita akan payung anda semua lagu-lagu rock kapak terbaik sepanjang zaman. Itu dia, dengan lagu Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya, menghiburkan anda hanya di Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: lah apa hari ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Dario dan ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak kan cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Makan, makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahanlah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngam sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kena awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam sebuah surat ni ada RM5,000. Awak pakai lah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negeri Fermi ingat sampai bila-bila. Bagi anda semua yang baru sahaja mendengarkan siaran ini, semestinya 92.6. Terima kasih Daun Keladi. Harap dengarlah hari-hari. Tak pasal-pasal lama ada berpantun bagi-bagi ini kan. Jadi mungkin bagi anda semua yang belum lagi gerak daripada rumah, baru panas ke enjin kan, bolehlah kita lakukan persiapan terakhir. Kita tengok ada apa-apa yang tertinggal tak. Kadang-kadang benda-benda penting seperti wallet, handphone kita terlupa kan. Maklumlah pagi-pagi ini kita akan mamai. Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada rakan-rakan untuk kita semak ada tak perkara yang kita tertinggal. Okey, sekarang ni jomlah kita terus dengar lagu daripada Ella, Rama Rama, hanya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM, ingat sampai bila-bila. Dan sebentar lagi pun, tepat pada waktu 7 pagi macam biasa, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi. Dan pastinya anda pun nak tahulah apa yang berlaku di dalam dan juga luar negara. Jadi terus kekal dengan FM, ingat sampai bila-bila.

0: kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ini lebih gemilang terbilanglah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Run ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
4: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Kembangan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS yang terhempas awal bulan ini di Sarawak. Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan kelancaran proses pemberian ex gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa insiden berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris mendapat pembelaan sewajarnya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan status operasi FDS masih menunggu hasil siasatan berhubung nahas berkenaan.
7: Sejurus kita dapat memulakan balik, kita mulakan, kita tak akan tunggu. Tapi selagi belum dapat diputuskan, semuanya tergantung kepada hasil siasatan dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu untuk dapatkan hasil siasatan dan kita akan sejurus itu, kita akan membuat langkah-langkah untuk buat keputusan dan services.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa merombak semula senarai 23 pemain susulan kecederaan yang dialami tiga pemainnya, Faris Daniel, Sergio Aguero dan Roman Morales terpaksa diketepikan selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Harith Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Josue. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Radar Pagi, menemani anda selama 4 jam daripada pukul 6 pagi tadi hingga 10 pagi nanti. Tepat pada waktu ini 7.17 minit pagi untuk hari Selasa 22 September 2026, juga bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kalau anda semua ada nak kongsikan info menarik ataupun sekadar nak hantarkan ucapan pagi, semestinya terus saja dekat WhatsApp konti kami nombor 012-603-0603. Daripada waktu ini pun, Amar akan siarkan lagu-lagu hits untuk anda. Pastinya anda boleh menyanyilah sambil bawa kereta kan. Tapi yang penting, fokus terhadap pemanduan anda. Jangan terleka pula kan. Nanti kalau ada nyanyi-nyanyi, terlepas simpang, tak pasal-pasal, jauh pula nak pusing untuk sampai ke destinasi yang anda tuju tu. Okey, sekarang ni jom, tak buang masa lagi, jom kita dengarkan lagu Lucky Lucky yang berjudul Bukan Superman. Hanya di Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: New Year Vermingat sampai bila-bila. Daripada waktu ni pun kita nak tinjau-tinjau sikitlah cuaca dekat Negeri Sembilan ni macam mana. Sebab seperti biasa kita akan lihat menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah, untuk sebelah pagi hari ni mereka meramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan sebelah petang pun nanti sama juga. Dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan kita pun mendoakanlah agar hujan yang diramalkan berlaku pada hari ini sedikit sebanyak membantulah menolak asap-asap jerebu yang ada ni. Sebab kita pun nak hirup udara yang segar kan. Apabila udara segar, pastinya kesihatan kita juga pun terjamin, insyaAllah. Jadi anda semua, hati-hati memandu sekali lagi diucapkan. Kalau nak kongsi apa-apa, terus WhatsApp dekat Amar di nombor 012-603-0603. Sekarang ni jom kita berhibur dengan lagu daripada kumpulan Too Fat Anak Ayam.
1: Yeah, there, buddy, behold. Oh, yeah, I'll go back with ya. Oh,

0: at what you do?
1: Of course. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Ya, Bigger FM ingat sampai bila-bila. Tapi sebelum tu kan, Amal nak tanya sikit lah kepada anda semua yang tengah dengar ni kan. Dah sarapan ke belum? Sebab ada orang, kalau pagi-pagi dia tak makan, memang perangai dia lain macam sikit lah. Benda kecil pun boleh jadi isu yang besar. Contoh, orang tanya nak makan apa, dia pun jawab tak tahu. Tapi bila orang pilihkan, dia kata tak nak pula. Ay, poning kan. Kita mesti ada kawan-kawan yang macam tu. Tapi tak apalah, yang penting pagi ni kita mulakan dengan benda yang baik. Jangan lupa juga minum air, jangan lupa senyum, itu penting sebab dengan senyuman kita boleh buat orang lain pun dalam keadaan mood yang baik. Jadi kalau tengah bawa kereta tu, hati-hati diucapkan. Kita dengar lagu seterusnya daripada kumpulan Spider pula, Rela Ku Pujuk, hanya di The Graph FM. Ingat sampai bila-bila.

0: oleh Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.
1: 1, 2, 3, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Ingat sampai bila-bila.